0: Warta Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh taun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 taun kaliwat atawa 6.000 taun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: jam segini lagi sibuk-sibuknya menuju perjalanan ataukah sudah sampai ataukah masih di rumah, pokoknya manu di mana wae ogenya, asal nu penting mah sarehat we sadayana. Ya, yang sedang mendengarkan Perempat RRI Bandung, salam sehat selalu di pagi hari ini hingga nanti dan nanti-nanti lagi. Ya, kaum dangu mah enggak nyanggakeun sampurasun pasundan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

ulin patok teh ya acelok-acelokan pakai yeah. patok mun. Yeah. Terus alat anu digunakeun benten sarang barong Sunda benten. Mm. Kemudian barong sai itu lebih dari kungfu. Mm-hmm. Kalau barong Sunda kita nyandak dari gerakan

0: Sekilas, kesenian tersebut mirip dengan tari barongsai pada umumnya yang sering dipentaskan ketika hari raya Imlek tiba. Tapi ada bagian-bagian yang membedakan antara barongsai dan barong Sunda, terutama dari segi musik, kostum barong, dan jenis tarian yang dipakai. Barong Sunda Sekelowa ini sudah ada sejak puluhan tahun silam dan masih eksis hingga saat ini. Para anggotanya juga merupakan warga asli Sekelowa. Begitupun dengan para sesepuhnya. Kang Krisna adalah pimpinan Barong Sunda. Beliau mengungkapkan bagaimana eksistensi Barong Sunda saat ini.
1: Khususnya untuk kesenian Barong Sunda yang ada di Tabuk Apu, kemudian di Capaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang, dan menjadi, istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong itu bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
2: Terus lah ningali ge komo ieu sepuh jeung aya keneng gitu kan. Yeah. Ayeuna dina makin dia makin
3: sagabana ge panongkon ageum ge seueur.
2: Alhamdulillah gitu.
3: Sana sepuh wae murang kali ge ayeuna
4: sareng di ditu teh nya
3: barangkayan warangan anu mae umur 8 tahun. Anu 5 tahun lagi terus ngibing
4: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya itu kan ayah penerus.

0: Sejak puluhan tahun lalu hingga kini, para sesepuh Barong Sunda selalu berupaya untuk meregenerasi para pemainnya. Hal tersebut dilakukan agar Barong Sunda bisa tetap dilestarikan dan dikenal oleh semua kalangan usia. Biasanya, anak-anak dari usia 13 tahun sudah mulai dikenalkan dengan Barong Sunda. Mereka turut mengikuti kegiatan-kegiatan latihan yang disediakan, seperti belajar memainkan musik hingga gerakan-gerakan tariannya. Mbah Oom merupakan sesepuh Barong Sunda, mengungkapkan.
1: Harapan kapayu nambah kumaha, Mbah.
2: Kanggo
1: kapayu na Barong iya. Nah, dikembangkan aku maha, tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkan na Barong.
2: Ya, dilestarikan mah, kandung ngadidike. Dikembangkan, ya. Dikembangkan kapuna. Dari orang upamih hayong tetap lestari mah, tetap ulah di robi-robi gitu. Hayong ulah di robi, ulah ditamai itu hayong asli.
1: Asli.
2: Nyetan mah kacana ku hanis-hanis gitu. Khusus buhun gitu.
1: Ya, kesa khusus dikuatan katanya.
2: Dikuatan eta kitu mah. Ya kan upami ngarobah mah abdi.

Barong Sunda selalu diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan besar yang diadakan oleh kelurahan. Kegiatan tersebut antara lain karnaval yang diadakan setiap Agustusan serta gebyar sekeloa setiap akhir tahun.

0: Istilah dog-dog glojor sendiri ini merujuk pada salah satu alat musik pendorong yang berbentuk tabung kayu panjang dengan membran kulit di bagian ujungnya. Berbeda dengan angklung perkotaan yang bernada diatonis. Irama alat musik ini terikat erat pada tatanan adat dan fungsi ritual masyarakat lokal. Kehadiran tradisi ini tidak terpisahkan tentunya ya dari ritual pertanian, terutama sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri ataupun Dewi Padi. Masyarakat setempat memainkan alunan musik ini dalam serangkaian operasi prosesi adat, mulai dari menanam padi hingga puncaknya pada upacara serentahun. Melalui perpaduan bunyi bambu dan tebuan kayu, ritual ini dipenuhi ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah sekaligus doa agar tanah tetap subur. Nah, kaum dangu, dalam setiap pertunjukannya instrumen ini dimainkan secara kelompok ya, dan tentunya keberadaannya sekarang itu memang harus dilestarikan, harus dipertahankan. Tentu ini perlu juga dukungan dari para generasi muda, pemangku adat dan pemerintah daerah ya, yang sangat dibutuhkan. Tentunya dengan menjaga keberadaan seni tradisional berarti turut merawat warisan nenek moyang kita yang kaya akan nilai spiritual, sosial dan estetika.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gig, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggih kenana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli Mibanda Kamandang, yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina tahun 1851, nyaeta Wisnu hiji, jeung dina tahun 1857, nyaeta Wisnu II. Sarta dina tahun 1877, kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal-muasal tina dipanggih kenana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog Mibanda Kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era

0: Sumatera Barat dan Yogyakarta.
1: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini kaum dangu edisi spesial ya, diisi dengan acara Istri Binangkit. Kami akan menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Anu Mugi akan menemani Anda ya, ada juga narasumber kita, beliau adalah Nyonya Lili Hasan Dubarli, beliau adalah Subarli ya. Maaf ya di sininya. Beliau adalah Ketua Pengurus Cabang Viveri Kabupaten Bandung. Halo, assalamualaikum, Ibu Lili.
1: Lilis.
0: Lis ya.
1: Lilis.
0: Oh, Bu Lilis, mohon. Assalamualaikum, suantena. Suaranya mungkin agak di dekatin sama mikrofonnya, Ibu.
1: Iya.
0: Dan juga ini ada didampingi juga oleh Ibu Tati Sumedi ya. Halo, assalamualaikum. Ibu, mikrofonnya punten, pilih dia. Nah,

0: ya kita akan bahas, yaitu mungkin juga nanti akan disampaikan Ibu ya, Mangga. Ibu Lilis, terkait dengan hari ini, alhamdulillah telah kedatangan Ibu Lilis. Hoyong terang cina, Viveri teh naon, Mangga mungkin untuk disampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar

pagi kepada semua pendengar RRI Republik Indonesia Bandung. PIPERI adalah suatu organisasi yang bermasyarakat dan fungsional, yang berbasis

0: juga kami sudah punya pada tahun 64 itu sudah punya wilayah di setiap provinsinya, juga ada perwakilan-perwakilan kami kecuali Provinsi Maluku waktu itu. Waktu itu Viveri, jadi nama Viveri singkatan Viveri, Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia. Itu yang.
1: Oke, ya kamu udah bisa kegambar mungkin ya. Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia. Nah, adapun sesuai dengan topik hari ini, yaitu peran Viveri selaku istri veteran dalam mengisi kemerdekaan. Karena sekarang mungkin masih musim-musim suasana Agustusan di sebat nanti di orang Sunda mahnya mungkin dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Alhamdulillah. Iya, Ibu, mungkin selain kegiatan Ibu mengisi kegiatan di PIPER ini, mungkin ada kegiatan di luar sebagai apa?
0: Kalau kegiatan di luar, kami paling mengadakan pertemuan antara Viveri ya di kantor Viveri.
1: Iya, ya. Maksudnya di luar Viveri mungkin Ibu aktif juga di bumi wae.
0: Saya ibu rumah tangga.
1: Alhamdulillah. Sebetulnya itu tugas mulia sekali. Karir menurut saya itu juga memang perannya besar sekali. Ada yang mengatakan bahwa abdi macan mau ibu rumah tangga. Yeah. Tidak. Ya, karena peran ibu rumah tangga ternyata sangat besar sekali. Kita tidak bisa menjadi seorang yang besar tanpa adanya seorang ibu. Betul ya. Ya, sebelum kita ngobrol terlebih jauh tentang ibu nih, pengen tahu dulu nih,

mengurus anak-anak, menjadikan anak-anak yang sehat jasmani rohani, cerdas, dan menjadi anak yang bisa dibanggakan dan bertanggung jawab, tidak menjadi beban bagi negara. Jadi kelak menjadi, malah sebaliknya menjadi aset ya bagi negara itu. Dan untuk bisa istilahnya melahirkan kaum-kaum generasi muda, itulah apa usaha kami untuk menjadikan generasi muda penerus untuk menjadi yang tanggung jawab mencintai negara Republik Indonesia ini ya, untuk untuk melanjutkan para pejuang-pejuang kita yang lalu, yaitu dengan tujuannya adalah ingin adil, makmur, dan merata. Mudah-mudahan generasi muda bisa seperti ya mungkin mereka kan punya ibu, bapak, punya nenek, kakek. Jadi tidak hanya membaca dengan sejarah saja, mereka harus tahu kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia agar bisa melindungi, menjaga, dan mencintai negaranya dari segala hal, terutama dari serangan-serangan dari luar ya, biar dia bisa mampu mengisi kemerdekaan. Kan kemerdekaan kan tidak didapatkan dengan secara gratis. Apalagi saya juga adalah keluarga TNI ya. Orang tua saya juga tentara gitu ya. Jadi saya tahu persis bagaimana di dalam lingkungan kami, bagaimana perasaan sebagai keluarga atau pejuang ya, karena ibu bapak kami juga dulu pejuang gitu. Nah, kami mohon, kami harap generasi muda coba tolong ya, bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab atas negara yang dicintai.

0: ada juga perlu pengetahuan mungkin ya Bu ya,
1: yeah,
0: ilmu-ilmu. Apakah di PPRI juga ada misalnya bukan penyuluhan atau ya ya bisa disebut pelatihan lah mungkin untuk para anggotanya Ibu? Ada kegiatan-kegiatan?
1: Ada. Ada ya. Juga kan kami juga sebagai istri veteran juga kan sering bertemu, belajar untuk tentunya untuk dilanjutkan kepada generasi muda, terutamalah keluarga terdekat, anak ya, dalam keluarga dulu, lingkungan akhirnya bisa meluas gitu.
0: Oke, jadi ada pelatihan ya, mendatangkan ahli atau intern di PPRI sendiri?
1: Di PPRI sendiri karena kalau sebagai istri veteran Republik Indonesia itu seperti kami ya, kami itu bukan hanya membaca sejarah, mengalami ya, mengalami maksudnya mengalami bukan perang, mengalami bagaimana susah payahnya menjadi keluarga ABRI, istri prajurit ya. Sekarang saya jadi istri prajurit kan, ibu bapak kami kan pejuang jadi kami harus terapkan kepada anak-anak kami, mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa ya.
0: Agar ya mungkin pengalamannya agak berbeda dengan ibu ya, dengan yang dialami sama ibu kalau anak muda sekarang mah. Nah tertarik dengan pengalaman ibu nih, karena ibu merasakan sendiri ayah bu ayah terutama ya menjadi pejuang yang terjun langsung gitu. Dan para suaminya juga sekarang sebagai prajurit. Kesan mungkin ada yang menggembirakan dan ada pula yang menyedihkan. Nah, mohon ada gak hal yang bisa disampaikan, senangnya gimana, sedihnya gimana, di saat apa? Pasti ada momen-momen khusus ya.
1: Pasti ada itu ya. Kami sebagai istri prajurit ya, tentunya sebagai yang disebut sekarang ada viveri ya. Kami berjuang, kami mengajarkan keluarga di rumah ada kebanggaan. Kami sebenarnya punya kebanggaan untuk kami sendiri sebagai istri veteran ya, karena suami kami pejuang, karena suami kami berjuang mencintai negaranya, membela negara ini. Kadang sedihnya ya tidak sedikit orang yang berjuang tuh untuk membela apa namanya keamanan negara ya, itu pulang hanya tinggal nama ya. Nah itu yang kami dulu pernah rasakan ya. Pulang itu ada yang cacat, impalid gitu ya, ada yang pulang nama, tidak membawa apa-apa. Ya kami karena anak veteran juga ya, kami sering melihat. Jadi pengorbanan para prajurit pejuang itu sangatlah, tolonglah diingat gitu. Jangan hanya membaca sejarah ya, membaca buku, belajar, apalagi teknologi sekarang udah canggih ya, udah pintar, tolong jangan sampai salah cara mengarahkan gitu. Karena pejuang itu, PPRI itu veteran ya khususnya ya, itu bukan bertambah, berkurang. Malah saya merasa sedihnya ya, masih ada orang masyarakat tidak tahu itu apa itu PPRI, apa itu veteran. Nah itu yang saya dengar, itu apa ya namanya, itu siapa, itu seragam apa gitu. Artinya kan sebagian banyak yang belum tahu. Ya kami mohon tolonglah, karena pengorbanan para pejuang itu
0: sangat besar ya,
1: jiwa raga sekali, sampai pun nyawa taruhannya ya. Karena kami mengalami waktu kecil, bapak kami
0: sering pejuang, ditinggalin.
1: Ya sering ditinggalin. Karena kami itu istri prajurit itu yang pertama itu bukan istri, senjata. Itu sudah diajarkan dari dulu, sudah diberitahu waktu kami pernah menikah ya. Istrimu adalah bukan kau, tapi satu istrimu adalah kedua. Istri pertama adalah senjata. Begitu. Ya memang kami dulu pernah berpikir, apa iya suami kami pernah menikah sebelum dengan saya ya. Ternyata bukan artinya senjata. Jadi apapun keadaannya dalam keluarga, ibunya mau sakit atau istrinya mau melahirkan atau ada apa, tidak bisa kalau harus pergi berjuang, berjuang.
0: Jadi kita juga harus legowo mungkin ya, berbesar hati. Di saat misalnya negara memerlukan suami kita, kita harus merelakannya.
1: Iya. Kita harus merelakan dan kita harus mendukung, mensupport gitu, terus apa namanya, menenangkan hatinya, memberi semangat. Pergilah Pak, kau berjuang. Aku yang menjaga rumah tangga, menjaga keluarga itu.
0: Itu memang tidak

0: Dah mudah ya Bu ya.
1: Yeah.
0: Saya juga terbawa suasana nih. Iya. Dengan begitu besarnya pengorbanan seorang istri-istri prajurit ini memang harus kita hargai ya, diberikan apresiasi yang besar kaum dangu ya. Kalau misalnya tadi Ibu bilang Piperi memang kurang dikenal di masyarakat, tapi kalau yeah. yang namanya veteran insyaallah insyaallah yeah. pada tahu deh ya. Ibu ya mungkin saya pribadi juga ikut terharu juga Bu, ikut merasakan bagaimana nih seorang anak yang ditinggal ayahnya ataupun seorang istri yang ditinggal suaminya di saat harus bertugas menunaikan kewajiban negara itu memang sangat-sangat berat sekali, apalagi yeah. di kondisi-kondisi tertentu yang urgent, misalnya tadi seperti melahirkan ya.
1: Iya,
0: pengalaman saya. Ibu juga ini Ibu Tati pernah merasakan juga.
1: Yeah.
0: Bagaimana itu pengalamannya? Yeah. Deketin sama mikrofonnya Ibu.
1: Karena udah terlalu tabah ya Bu ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk melahirkan anak yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Iya.
0: Di saat suaminya tugas kemana itu?
1: Tugas ke Tim-Tim,
0: Seroja. Ke Tim-Tim.
1: Mm-hmm. Iya. Ke sana. 1 tahun 2 bulan.
0: Ya.
1: Waktu itu. Pas saya lagi hamil. Pas begitu melahirkan enggak ada. Kita ditemenin sama
2: Korum.
1: Korum.
0: Forum itu,
1: itu
0: dari kantor dari
1: ya, kantor, suami, kantor staff,
0: dari bapak
1: staffnya bapak dikira suaminya, makanya saya ketawa juga itu bapak suaminya, bukan, suaminya lagi pergi tugas sendiri Bu di rumah sakit, nggak ada siapa-siapa.
0: Dari keluarga kita Ibu,
1: dari keluarga kan ibu saya jauh, ibu saya jauh, nenek saya yang dekat udah tua, jadi sendiri. Pulang dijemput sama Korum lagi.
0: Di saat sang ayah dari dedek kecil pulang, sudah umur berapa itu? Berapa bulan?
1: Sudah umur berapa ya? Masih bayi.
0: Masih bayi.
2: Karena anak-anak itu tidak mengenal ayahnya, pas pulang dia
1: pulang
2: tidak
1: itu
2: kenal.
1: Kaget, anak itu nggak tahu, malah takut dideketin.
0: Proses juga ya untuk pengenalannya. Itu mungkin perjuangan berat ya.
1: Iya.
0: Ya, ya, mudah-mudahan perjuangan itu nanti terbalaskan ya Ibu ya.
1: Amin.
0: Menjadikan amal ibadah pahala untuk ibu-ibu semuanya.
2: Amin.
0: Di akhir nanti. Duh. Maaf nih kaum dangu ya, untuk Anda semua juga pasti kalau bisa mendengarkan dan ngobrol langsung dengan ibu-ibu ya, memang kita terbawa terharu juga ya dengan perjuangan beliau. Ternyata bukan hanya para prajurit sendiri, itu perempuan itu juga sama-sama berjuang gitu ya. Dengan tidak adanya figur seorang suami di sisi, tapi kita harus tetap
2: kami tambah, harus tanggung jawab semuanya. Kadang ditinggal tugas itu 1 tahun setengah, baru pulang di basis ada 2 bulan pergi lagi, terus aja pulang pergi gitu. Kadang kami suka berpikir gini ya, kalau malam apakah anak-anakku akan bertemu dengan ayah? Itu yang seperti nyawa itu setiap hari bertambah. Yang sedih lagi kalau setiap pagi, kami kan dulu ada di asrama ya, di basis gitu. Kalau kami sudah melihat ke kantor depan, melihat bendera setengah tiang, itu suami siapa yang meninggal, karena tidak waktu itu diberitahu. Karena dulu kan
0: dengan tanda belum, bendera mungkin ya.
2: Iya, kita tahu itu. Tanda bendera setengah tiang, tanya kepada Korum ya, siapa yang meninggal Pak? Ada di medan tugas. Itu tidak diberitahu langsung, 1 minggu baru diberitahu. Jadi kita para istri itu gelisah. Ya, ya apalagi
0: siapa?
2: Apa lagi tidak menerima surat jangka waktu 1 minggu, dulu belum ada handphone.
0: Belum ada handphone.
2: Iya
0: ya.
2: Belum ada handphone. Dan kami tidak boleh tahu kesadaran, memang karena nggak ada handphone, jadi mana tahu di sana siapa yang meninggal, yang gugur siapa. Kami hanya setiap hari itu yang dilihat itu di kantor itu bendera. Kalau bendera sudah setiang-tiang,
0: bertanya-tanya. Aduh, ya
2: bertanya-tanya.
0: Doa yang kita kelangitkan.
2: Iya, kita mendekatkan diri kepada Allah dan sering kita lihat anak-anak kalau lagi tidur malam. Apakah anak-anakku akan ketemu dengan bapaknya? Itu saja. Ya, ketika melihat bendera setengah tiang, saya bertanya siapa. Semua orang itu begitu yang ada di asrama itu. Suami siapa itu yang meninggal? Meninggal tidak pernah kembali pakaiannya pun ya. Dan kalau mendengar itu, ya namanya perang ya. Ya jangan sampai negara kita seperti yang terjadi di negara-negara orang lain. Mudah-mudahan kita aman, damai ya. Orang-orangnya soleh dan soleh, bertanggung jawab, terutama generasi penerus, karena mereka yang akan mewariskan negara ini.
1: Amin. Ada ya. Di kami suatu persatuan, persatuan istri prajurit yang gugur. Ada kantornya, ada.
0: Bukan bagian dari PIPERI juga?
2: Warkawuri.
1: Masuk juga PIPERI, Bu. Masuk juga PIPERI. Karena suaminya juga anggota veteran.
2: Gugur di medan perang.
1: Gugur di tahun 75. Dari 74, 75.
0: Ya pokoknya
1: itu pas di, sama pemerintah, ya, difasilitasi, dikasih perumahan. Jadi khusus untuk asrama Warkawuri Seroja yang udah meninggal gugur.
2: Tapi Warkawuri Seroja yang di mana?
1: Ya, itu alhamdulillah kita juga sering ya Bu ya, dari PD, PIPERI PD Jabar maupun dari cabang juga ada bantuan, suka ada bantuan sosial ke Warkawuri Seroja.
0: Iya, tidak tidak apa ya, tidak menganaktirikan, tetap iya, dirangkul,
1: iya, dirangkul mungkin ya. Jadi kita dimasukkan ke wadah PIPERI sama, karena mereka juga sama-sama mempunyai piagam veteran almarhum bapak-bapaknya.
0: Iya.
1: Jadi masuk juga anggota Ferry.
0: Oke, gitu. Terima kasih Ibu. Nah, sejauh ini Ibu pengen tahu nih, mungkin selama bergabung di PIPERI ini banyak hal-hal yang mungkin tidak terlalu lurus, lempeng, cek orang Sunda. Yeah. Ada tantangannya mungkin Bu?
1: Banyak.
0: Nah, bisa disampaikan kira-kira tantangan seperti banyak apa? Mangga mau Ibu Lilis atau Ibu Tati, silakan.
1: Tantangannya kita kan udah pasal sepuh-sepuh ya Bu ya. Udah sepuh-sepuh, kadang kan suka susah diatur. Nah, tantangannya di situ.
0: Jadi mungkin harus lebih sabar, lebih legowo menghadapinya ya. Begitu, ya.
2: Begitu.
0: Ya.
2: Paling kami di kalau di basis di asrama ada kegiatan dari ibu ketua kami pendidikan Ogota agar tidak banyak berpikir melamun mungkin ya. Karena kami juga tidak bisa bebas pulang kampung ikut orang tua, enggak boleh.
0: Masih terikat.
2: Iya, kita tidak boleh gitu. Sering panik di kalau kita mau pulang ke orang tua ke kampung, kita ada surat izin, tidak boleh sekian hari, lebih dari sekian hari gitu. Kita kegiatan di basis aja oleh ibu-ibu ketua kami ya.

0: Gak mungkin ya, ada keterikatan.
1: Iya. Ada keterikatan, itu waktu masih tugas.
0: Nah, kalau sekarang gak?
1: Kalau sekarang ada, kami ada ternyata yang prepare itu ada punya kantor, kami punya ada kegiatan, pertemuan, ya, ada ya.
0: Oh jadi ya kalau pengurus mah mau pergi kemana-mana susah. Lama-lama teh harus kita punya ini. Beban ya, iya, punya jawab. Kewajiban juga iya, gitu.
2: Iya, iya.
0: Aduh, ibu tekarosnya waktu kecandak.
1: Iya.
0: Mungkin ada pesan ataupun harapan yang bisa disampaikan nih kepada masyarakat umum dan pemerintah terkait bagaimana sih perhatian terhadap para jasa para veteran serta keluarganya, mungkin bisa disampaikan ibu pada Ibu Lili Salamangga, kayak dilajengkan ke Ibu Tati.
1: Ya, pesan-pesan saya satu, jagalah kepada tentunya generasi penerus ya, yang lebih penting. Jagalah negara ini, cintailah, sayangilah. Karena kita bersyukur kita ada di dalam negara kita, negara Indonesia ini dalam keadaan aman ya. Nikmat bisa pergi kemana-mana. Itu kan alhasil para pejuang ya, mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi untuk para generasi muda, pada rakyat Indonesia semuanya, ya kami tolonglah bukan mengenang ya, tahu sejarahnya ya. Karena terjadinya kemerdekaan ini kan bukan semata-mata begitu saja. Jadi mereka yang gugur banyak dengan cara yang mengerikan ya, kalau sebenarnya kalau ingin tahu cara yang tidak manusiawi. Itu kami tahu karena istri-istri mereka ada tetangga kami bercerita gitu. Ada yang mengerikan, ada yang sampai seperti dibuat sate. Itu kan ya tidak manusiawi. Jadi janganlah kemerdekaan ini disia-siakan dengan berbagai macam yang tidak bermanfaat ya, untuk generasi muda, juga untuk para orang tua maksudnya yang pernah berjuang, apalagi mereka kan bukan ahli sejarah, hanya membaca, malah pelaku ya. Pelaku sejarah masih banyak sekarang dia yang masih hidup, alhamdulillah. Ya mungkin mereka bisa bercerita kepada anak-anaknya, perjuangan ini begini-begini, kita kemerdekaan ini bukan semata-mata hadiah, tapi berjuang dengan dengan jiwa, raga, harta, nyawa sekalipun banyak ya itu. Sekarang banyak kan anak-anak yang tanpa ayah ya, yang karena ayahnya meninggal di sana, ada yang baru menikah, sedang hamil ditinggal, tidak kembali lagi. Yang kembali hanya

Jangan berjuang untuk masing-masing dirinya sendiri dengan hal-hal yang melenceng gitu. Karena kuatnya negara, karena kuatnya tentara. Kalau kuatnya tentaranya, kuatlah negara itu. Itu saja yang saya minta kepada seluruh masyarakat warga Indonesia. Karena yang berjuang juga bukanlah hanya tentara dan Polri, tapi zaman dulu masyarakat yang ikhlas rela karena mencintai negara ikut berjuang. Ikut berjuang, berjuang dalam kemerdekaan, dalam pembela. Ya karena veteran itu terbagi dari empat ya. Veteran pejuang, veteran pembela, trikora, dwikora, veteran perdamaian. Sekarang masih ada kan perdamaian? Yang pergi-pergi sekarang ikut perdamaian ke luar negeri. Terus veteran anumerta yang sudah tiada. Jadi tolong kalau sejarah kita

0: ada yang udah nggak bisa jalan, ada yang usianya udah 95 tahun, ada yang 105 tahun ada, masih ada.
1: Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, harapan ibu, harapan kita semua, ya,
2: amin, ya.
1: Kesejahteraan anak para istri-istri veteran itu bisa diperhatikan ya, dan mudah-mudahan itu menjadikan kebaikan untuk mereka ya. Hatur nuhun Ibu Lilis, Ibu
2: sami-sami
1: waktosna nya. Teu tiasa seureuh dipicarios ya, pokoknya mah alhamdulillah hatur nuhun pisan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Lilis, Ibu Tati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ya demikian tadi Ngawang Kong Pagi dalam acara Istri Binangkit, ditemani oleh Ibu Haja Lilis Hasan Dubarli dan juga Ibu Tati Sumedi dalam acara Istri Binangkit pada pagi hari ini, dari Pengurus Cabang Piperi Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ini meskipun obrolan kita singkat, namun bisa menyentuh hati kita, bisa memberikan inspirasi untuk kita, terutama kita sebagai ibu-ibu, bunda-bunda, untuk lebih memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita, agar menjadi anak yang soleh-solehah dan bisa membanggakan orang tua, masyarakat, dan tentunya bermanfaat untuk umum ya, untuk Indonesia nanti kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dia berbeda dengan wilayah-wilayah di belahan dunia lain untuk penyebaran Islamnya. Dan di sini kalau kita lihat gitu, Islam itu kan sebenarnya kalau tadi Kang Benny menceritakan gitu ya sedikit intermezzo tadi di awal, dari Gujarat, dari Arab, itu ada berbagai

0: postur tubuh dan lain sebagainya berbeda. Kemudian menikahkan putrinya misalnya jadi betul. Begitu ya. Atau gimana nih kebanyakan dari kita perempuannya berprianya.
1: Karena bisa diperkirakan kalau yang pedagang itu kan pasti kemungkinan besar pria tuh.
0: Pria. Jadi kitanya yang
1: jadi otomatis di sini ya wanita-wanita lokal yang menikah dengan para saudagar dari luar tadi gitu.
0: Oh,
1: ya mungkin karena posisi strata mereka yang juga tinggi, mungkin pedagang pengusaha gitu ya.
0: Iya, pengusaha ya, sudah barang tentu mampu ya.
1: Mampu lah ya, mapan. Kemudian ya di situ ada sebuah kebanggaan mungkin bagi masyarakat lokal menikahkan putrinya dengan para saudagar tadi.
0: Sehingga menetap ya, Kang ya.
1: Betul, menetap.
0: Di Indonesia atau di Sunda gitu ya.
1: Menetap di Indonesia, dan salah satu bukti yang paling tertua yang ada di Nusantara itu adalah ada sebuah perkampungan masyarakat Arab Muslim di Barus, Sumatera Utara.
0: Oke. Okay. Ya, iya. Saya jadi sempat dengar ya, ada istilah Barus kan?
1: Barus Sumatera Utara.
0: Ada istilah Barus, perdagangan Barus atau ya

0: apakah yang kesesuaian inilah, inikah yang bisa diterima oleh masyarakat Sunda gitu, sehingga oh ya Allah yang Esa gitu jadinya.
1: Jadi inilah yang hal unik gitu ya, mungkin bisa kita bagaimana penjabaran agama Hindu, agama Islam di Indonesia, di Nusantara, bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan Hindu yang hadir ke Nusantara pada masa tersebut, pada abad ke-4, abad ke-3, abad ke-4 Masehi itu adalah Hindu yang murni gitu. Artinya Hindu yang murni ini bagaimana masyarakat Nusantara itu bagaimana menerima Hindu itu menginternalisasi nilai-nilai spiritual Hindu. Inilah yang mungkin kemarin ada kasus viral ya di Bali kalau nggak salah. Bagaimana orang Hindu India itu memprotes cara ibadah Hindu Bali.
0: Sudah jelas nggak akan mungkin sama ya, gitu ya.
1: Ada perbedaan di sini gitu. Artinya ketika orang Nusantara itu melihat tertarik untuk mengadopsi ajaran Hindu, mereka itu menyerap nilai-nilai murni dari kehinduan.
0: Betul. Baik, paham-paham persis.
1: Sama juga dengan Islam. Ketika Islam itu datang ke Nusantara, masyarakat itu karena sebelumnya masyarakat Nusantara sudah memiliki agama gitu ya. Disitulah bagaimana penerimaan itu, karena Islam itu disebarkan dengan nilai spiritualitas tadi gitu.
0: Baik-baik. Tapi berhasil ya, luar biasa ya, dengan damai dan lain sebagainya begitu ya Kang ya. Nah baik, jadi pendekatan dakwah yang damai ini benar-benar memang dilakukan dari dua arah ya, tidak hanya betul maksudnya pendekatannya, maksudnya menyampaikan ya sebagai dai-nya lah anggap gitu ya, kemudian yang menerima juga begitu dengan damai ya orang Sunda. Nah ini toleransi masyarakat Sunda sangat bagus ya Kang ya,
1: berarti toleransinya sangat bagus, dan toleransi ini lahir karena sebuah kemoderatan. Kemoderatan dari cara berpikir, bersikap orang Sunda pada saat itu, saat ini gitu.
0: Jadi
1: kan toleransi

kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Hafiz, sekarang mah kita coba melihat bagaimana sisi kehidupan masyarakat Sunda setelah Islam ini benar-benar menjadi agama mayoritas ya, begitu ya. Nah, kira-kira nilai-nilai religi Islam yang mendasar yang terlihat dari orang Sunda ini apa nih kira-kira nih Kang, yang nampak begitu sangat jelas?
1: Yang nampak sangat jelas, mungkin ada istilahnya, ada filosofi Sunda, Somya Hade Kasemah gitu.
0: Nah, itu ya. Ini kesesuaian dengan Islam ada.
1: Iya, saja gitu. Bagaimana Somya Hade Kasemah ini merupakan sebuah filosofi Sunda yang pasti sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bahkan mungkin sebelum Islam hadir ke Nusantara. Dan ketika Islam itu hadir ke Nusantara, membuat sebuah konsep berbagai macam hadis gitu ya. Senyum itu ibadah, bagaimana kita memuliakan tamu. Tentu saja hal ini, nilai-nilai spirit ini, spirit Islam ini yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad, ini sejalan dengan budaya Sunda yang memang sudah berakar kuat.
0: Itu baru satu ya.
1: Baru satu sih, banyak banget gitu ya.
0: Banyak banget ya.
1: Mengambil nilai-nilai spiritualnya, itu pasti akan banyak kesesuaian sehingga Islam ini bisa diterima oleh masyarakat Sunda pada khususnya. Dan bahkan mungkin bisa dikatakan ya mayoritas itu masyarakat Sunda itu Islam. Maka ada sebuah apa namanya, bisa dikatakan istilah kali ya. Islam itu Sunda, Sunda itu Islam.
0: Jadi ya, ada sebuah, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan ya.
1: Bisa dipisahkan seperti ada yang sinkretisme gitu. Penyatuan antara Islam sebagai agama dengan budaya Sunda itu.
0: Iya, oke. Meskipun misalkan bisa dibilang, maaf ya, misalkan orang Sunda yang tidak religius, tetap kalau misalnya pada saat misalkan mengungkapkan kegembiraan, mengucapkan hamdalah ya kayaknya, atau apa ya, gitu ya.
1: Jadi ini juga menjadi nilai-nilai spiritualnya bisa kelihatan,
0: terlihat jelas begitu ya. Dan kemudian nih Kang, ini tentunya mempengaruhi ya cara pandang, cara apa namanya istilahnya, berperilaku ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Termasuk juga toleransi dengan umat beragama begitu ya Kang. Ini terlihat ya toleransi juga dengan orang asing.
1: Betul.
0: Karena memang sejak dari dulunya juga
1: sangat
0: sudah
1: terbuka gitu.
0: Sangat terbuka.
1: Walaupun
0: begitu.
1: Sebenarnya open ini, keterbukaan ini ya ada plus minusnya gitu ya.
0: Nah ini
1: harus kita fahami sekarang, apalagi saat ini kan zaman revolusi teknologi gitu ya, 4.0 atau mungkin ada tambahan lagi ke depannya.
0: Bahkan sampai mau 5
1: katanya. Iya, 5 ya. Artinya di sini tantangan zaman dengan kemajuan iptek yang sangat luar biasa ini, dengan kondisi masyarakat kita yang sangat terbuka menerima masukan-masukan dari luar negeri itu, tentu saja ini harus menjadi PR kita bersama.
0: Baik, ini bisa menjadi tantangan begitu ya di era modern saat ini. Kemudian apalagi kira-kira tantangan ke depannya nih Kang, kira-kira begitu ya, yang bisa jadi bisa menggerus nilai-nilai yang sudah terjaga ini gitu. Apakah justru malah memang sudah tergerus saat ini, gimana Kang?
1: Ya, kalau sekarang ya pasti kita lihat bagaimana perkembangan zaman ini ya, jelas gitu. Bagaimana kearifan lokal kita ini sedikit demi sedikit
0: sudah ini ya,
1: pasti kelihatan tergerusnya. Tapi bagaimana sekarang kita sebagai generasi masyarakat muda Sunda ini, betul-betul kita harus tahu diri gitu. Tahu diri, tahu jati diri kita. Karena bagaimanapun juga, untuk bisa menjadi sebuah masyarakat yang maju, yang madani, itu mau gak mau kita harus bisa melihat dari mana kita berasal. Ya, dari mana, siapa nenek moyang kita, siapa leluhur kita. Artinya kalau kita tidak memahami dari mana kita berasal, bagaimana kita bisa membuat sebuah visi ke depan yang lebih maju. Ibaratnya kita buat rumah ya, tapi tidak memiliki fondasi yang kuat, ya rumah itu akan roboh. Sebagus apapun rumah itu pasti akan roboh. Makanya pentingnya jati diri ini sebagai fondasi.
0: Jadi jati diri ini penting banget begitu ya Kang ya. Nah, ini kalau terlihat ya dari orang Sunda, maka bisa dibilang terkadang juga kan ada tradisi di mana ini bisa dibilang kayaknya Islam banget nih. Orang Sunda Islam banget gitu, misalkan kan di tanah maksudnya di tanah Arab gitu ya. Kalau silaturahmi kan tidak terlalu begitu di perlihatkan, maksudnya tidak, saya kurang tahu ya kalau tradisinya begitu ya. Kalau di Sunda kan istilahnya silaturahmi pada saat Lebaran, ada menonjol banget gitu, makanya ada mudik dan lain sebagainya. Nih, jadi kental banget. Apakah di Islam pun begitu sebenarnya? Maksudnya di tanah kelahirannya di sana gitu?
1: Islam ini kan hadir bukan hanya untuk orang Arab. Itu yang harus kita pahami bersama, bahwa Islam itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa. Artinya, kenapa Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia gitu ya? Ini tak lain tak bukan karena bagaimana fleksibilitas nilai-nilai Islam. Ya, dan salah satu tadi yang saya katakan di awal, bahwa Islam yang hadir ke Nusantara adalah Islam yang murni. Islam tanpa embel-embel budaya Arab itu sendiri. Ya, jadi sehingga kita di sini misalnya ketika Islam datang ke Nusantara, ya, dengan kefleksibilitasannya tadi.

0: Ya kita tetap bisa sholat dengan menggunakan misalnya sinjang gitu ya, atau samping, atau sarung khas Nusantara gitu, menggunakan topi ya khas topi Nusantara, kopeah, peci dan lain sebagainya, benar gitu. Artinya ya ada sebuah kefleksibilitasan ketika Islam itu masuk ke Nusantara atau mungkin masuk ke wilayah-wilayah lain yang non Arab tadi, bahkan bisa dikatakan saat ini Islam itu justru pemeluknya melebihi orang Arab itu sendiri gitu.
1: Bisa jadi ya.
0: Iya,
1: karena sudah barang tentu ternyata faktanya fakta membuktikan bahwasanya di Arab pun tidak semuanya orang Islam ya kan ya. Kemudian juga di tanah-tanah seperti misalkan kayak Palestina juga ya, saudara-saudara kita juga tidak semuanya Muslim. Ternyata memang juga berdampingan dengan agama lain
0: yang sudah emang hidup di sana beribu-ribu tahun lamanya.
1: Betul. Nah, artinya luar biasa banget ya pada saat kehadiran Islam itu yang tadi akan Islam murni gitu ya, tidak ada embel-embel dengan harus bersorban begitu ya,
0: berpenampilan
1: ya. Intinya artinya dengan penampilan sendiri, dengan jati diri sendiri begitu, tapi tetap melekat Islamnya,
0: melekat ke dalam nilai spiritual Islamnya tadi.
1: Yang penting spiritual Islamnya itu dia.
0: Jadi kalau saya sebenarnya di sini bagaimana memahami nilai-nilai spiritual dan religiusitas ini. Kalau tadi dalam judul bincang-bincang kita ini nilai-nilai religi ya. Artinya kan nilai religi itu merupakan sebuah bentuk ekspresi keberagamaan dari spiritual seseorang. Artinya di sini memahami makna dari spiritualitas dan religiusitas itu adalah dua hal yang berbeda tapi harus seimbang. Bagaimana kita menyikapinya tadi. Seperti misalnya kalau kita ibaratkan, ada ya kalau dalam dunia pemikiran itu ya, ada tipologi formalistik, ada tipologi substansi. Bisa dikatakan yang namanya spiritual itu adalah tipe-tipe substantif.
1: Wah, ini 4 SKS nih kayaknya nih.
0: Jadi spiritual itu tipe-tipe substantif, hal-hal yang metafisik. Yang tidak terlihat oleh mata tetap bisa dirasakan keberadaannya. Sedangkan religiusitas itu adalah sifatnya formalistik. Dan dibiarkan seperti bungkus gitu. Makanya ada yang bilang gitu ya, botol dulu atau air dulu. Ini kan bikin pusing ya. Botol dulu atau air dulu, kayaknya dulunya penting deh. Ada yang bilang botol dulu, karena kalau nggak ada botol nggak mungkin air bisa
1: tertampung. Air nggak bisa masuk ya begitu.
0: Udah gitu ada juga bilang air dulu. Ya kenapa air penting ya, karena untuk kehidupan, tapi kalau nggak ada wadahnya gimana? Nah, inilah bagaimana kita jangan sampai memilih salah satunya, tapi kita harus betul-betul menyeimbangkan keduanya antara aspek-aspek spiritualitas dengan aspek-aspek religiusitas tadi. Karena religiusitas itu kenapa sangat penting juga, sama karena itu merupakan bentuk dari ekspresi keberagamaan seseorang tadi. Ketika dia memahami nilai spiritualitas, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, tadi itulah yang namanya nilai-nilai religi tadi.
1: Nilai-nilai religi, baik-baik. Nah, Kang, kalau menurut Akang sendiri harmoni antara agama begitu dengan budaya bagaimana nih Kang, menurut Akang?
0: Harmoni agama dan budaya ini adalah hal yang gak bisa dipisahkan. Karena bagaimanapun juga agama dan budaya akan selalu saling berjalan beriringan. Ya walaupun misalnya yang namanya agama itu dan budaya berasal dari
1: hal yang berbeda.
0: Karena kalau kita ngomongin agama ini kan adalah sebuah ciptaan Tuhan.
1: Betul.
0: Dari kitab suci sumbernya.
1: Dan bersifat mutlak
0: dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan budaya itu hasil filsafat seseorang gitu. Hasil pemikiran seseorang yang
1: artinya dari ciptaan
0: manusia. Dan inilah keunikan seorang manusia itu gitu. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara hubungan vertikal dengan sang pencipta dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.
1: Tapi pada faktanya apakah ada benturan nggak, Kang?
0: Benturan
1: kira-kira
0: tergantung kita memahaminya sebenarnya gitu ya. Kan budaya itu kan dari asal kata budi gitu ya. Artinya hal-hal yang baik. Artinya ketika budaya tadi yang dihasilkan oleh diciptakan oleh manusia tidak bertentangan dengan nilai-nilai kefitrahan seorang manusia, maka itulah budaya. Ketika sebuah pemikiran, sebuah sikap

0: misalnya apakah gibah bisa ngomongin orang bisa dikatakan budaya kalau jadi
1: gibah
0: belum tentu juga kan.
1: Oke. Jadi sebenarnya tidak ada istilah budaya yang buruk begitu ya.
0: Tidak ada.
1: Budaya mah tetap harus baik.
0: Budaya pasti baik karena kan asal katanya dari budi ya.
1: Budi karsa ya.

0: Islam bisa mengadopsi budaya-budaya lokal Nusantara dan Sunda pada khususnya seperti
1: dan itu. Bagaimana kemudian apabila ada budaya lain yang masuk, karena ini sudah barang tentu ya kan, kayak nama mau sesak gitu yeah. Tidak bisa dibendung, artinya betul. Budaya luar pun jadi bisa masuk sehingga jati diri kita ini memang rusak, tergerus sedikit. Jadi masuk seolah-olah itu nantinya jadi budaya baru gitu, betul. Yang dipercayai oleh, diyakini oleh kita begitu. Gimana nih Kang?
0: Nah ini pentingnya bagaimana kita tadi jati diri dulu,
1: mengenal
0: nenek moyang, mengenal nilai-nilai keluhuran budaya kita seperti apa. Kita lahir sebagai orang Sunda, maka kita wajib untuk mengenal budaya Sunda tadi, bukan hanya yang sifatnya misalnya formalistik ya, belajar di sekolah,
1: betul.
0: Atau misalnya belajar tari-tarian lain sebagainya, tapi kita juga penting untuk memahami nilai-nilai
1: dari
0: sebuah tarian Sunda misalnya, seperti apa-apa yang bisa diambil dari sebuah tembang-tembang Sunda, pupu-pupu Sunda itu apa sih isinya.
1: Baik, nah ini Kom Danu, pendengar semuanya, kita ngobrol masalah budaya ini kan sangat luas ya.
0: Luas.
1: Bahasa, kemudian banyak ya. Seni juga kan termasuk budaya. Iya. Jadi banyak, tidak hanya seni saja begitu ya. Baik. Wah, ini luar biasa nih. Kang Abis, kalau di seniman juga saat ini juga sama ya. Yeah. Maksudnya di seniman pun, di dalam seni pun sama. Ini agama itu masuk ya.
0: Yeah.
1: Dalam rumpaka.
0: Betul sekali.
1: Ya? Jadi istilahnya memang dulu memang ada loh Kang Abis. Jadi dalam rumpaka kan kayak misalkan Batara kan, kalau dulu Batara mungkin ini jadi masuk. Jadi nantan Maha Agung. Jadi istilahnya jadi Tuhan yang Maha Esa begitu. Nah ini juga ternyata memang sudah ini juga larap dalam kehidupan berkesenian masyarakat Sunda gitu. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja gitu.
0: Jadi intinya kesenian Sunda pun ya sama tadi, bagaimana itu bentuk ekspresi seorang seniman akan keagungan Tuhan tadi, bagaimana seniman ini mencoba untuk menghubungkan hubungan vertikalnya, hubungan harmonis dengan Tuhannya tadi.
1: Baik, kemudian bisa kita lihat juga contoh kasus nih Kang Hafiz pada orang Sunda, masyarakat Sunda pada saat mempunyai masalah, konflik, baik itu di lingkungan individu sendiri atau masyarakat, biasanya sok aya gempungan, sawala. Apakah ini juga termasuk dalam musyawarah yang juga dianjurkan atau menjadi apa ya nilai-nilai dari Islam itu sendiri?
0: Iya, kan? Ini salah satu nilai-nilai Islam yang juga selaras dengan nilai-nilai yang sudah ada di Sunda seperti sehingga tadi misalnya dalam Islam itu kan bagaimana kita ketika punya masalah diomongkan, dibicarakan bersama,
1: musyawarahkan.
0: Ketika itu ada hal-hal yang sifatnya kesalahpahaman, kita
1: tabayun.
0: meminta informasi.
1: Islah, cenanya islah.
0: Jadi ya seperti itu. Jadi ada keselarasan antara ajaran-ajaran Islam melalui kitab sucinya Al-Qur'an maupun Al-Hadis dengan nilai-nilai Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu.
1: Baik, kemudian amalan nih, contoh kasus yang lain nih yang bisa kita korek nih Kang Hafiz. Tadi kan sudah dengan musyawarah, gempungan, sawala, ngobrol kalau ada masalah begitu ya, artinya islah mencari istilahnya
0: titik
1: solusi,
0: temu ya.
1: Titik temu
0: solusi,
1: betul
0: itu.
1: Terus apa lagi nih kira-kira dalam cara ini kan berbicara

0: tangan dengan ajaran Islam, sehingga filosofi Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun ini juga tetap ya berlangsung hingga saat ini.
1: Baik, dengan seperti itu dengan kita melihat banyak filosofi yang dekat dengan ajaran agama Islam gitu, sebenarnya memang bisa jadi itu dari diciptakannya dari Al-Qur'an ya Kang ya.
0: Iya.
1: Bisa jadi ya.
0: Karena kalau menurut kalau dari aspek sisi teologis ya, dalam sebuah ayat Al-Qur'an kan likuli umatin rasul gitu. Artinya dalam Allah itu menciptakan bangsa dengan rasulnya masing-masing gitu. Artinya mungkin dulu sebelum kedatangan
1: ini dia
0: ya kan, rasul itu kan jumlahnya banyak gitu ya. Ya siapa tahu gitu, walau alam bisa lah gitu ya.
1: Nabi maksudnya gitu.
0: Ya nabi atau rasul. Ya di setiap wilayah itu ada nabi dan rasul.
1: Oh iya, maaf. Berarti di Nusantara pun ada ya kan.
0: Walau alam.
1: Bisa jadi.
0: Tahun yang lalu gitu.
1: Bisa jadi karena bisa mungkin jadi. Bisa jadi sebelumnya abad 7 memang sudah ada ya.
0: Cuma dalam aspek teologi Islam ketika Nabi Muhammad hadir, ya udah ditutup Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
1: Hanya saja mungkin karena dikenalnya pada abad atau lahirnya atau pada saat Nabi Muhammad disebut Islam dulunya mungkin nama yang berbeda atau tidak disebutkan namanya, tapi tauhid gitu sama.
0: Yes,
1: tauhidnya sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa kepada Allah sebenarnya. Jadi bisa jadi di Nusantara pun ada gitu ya nabinya.
0: Bisa jadi.
1: Kalau
0: kita melihat dari ayat tadi.
1: Bisa jadi ini menjadi latar belakang kesesuaian antara bagaimana konsep cara pandang manusia Sunda dengan nilai-nilai Islam. Sehingga hasilnya pada saat hadir kembali dengan penyempurnaan gitu ya Kang ya.
0: Seperti itu.
1: Itu bisa diterima dengan baik.
0: Kemudian
1: juga nih Kang, contoh kasus yang seru banget di dalam ruang lingkup masyarakat Sunda ya, yang tentunya ini berkesesuaian dengan konsep Islam, seperti memilih pemimpin. Memilih pemimpin yang tentunya juga mengedepankan umat.
0: Betul.
1: Kemudian juga tahu persis tentang agama. Kemudian ada ini, ada saya pernah berikanlah kepada orang yang benar kompeten, itu juga kan termasuk ya.
0: Termasuk itu kan ada salah satu hadis ya.
1: Hadis itu ya.
0: Iya. Jadi dalam Sunda pun sama gitu, bagaimana kita memilih pemimpin itu ya yang tadi, yang memang betul-betul kayak paket komplit lah ya.
1: Dengan kompetisinya, maksudnya kompetensinya. Dengan kompetensinya begitu ya. Mampu, kemudian juga orang yang amanah dan lain sebagainya.
0: Amanah itu. Dan juga bisa merangkul semuanya. Karena yang namanya pemimpin itu kan bagaimana ketika dia memimpin sebuah komunitas, sebuah wilayah, itu dia harus menjadi pemimpin untuk semuanya. Bukan untuk salah satu golongannya saja, walaupun dia berasal golongan dari golongan tersebut ya. Ketika dia menjadi pemimpin di masyarakat, itu saja kita dia harus mengayomi semua masyarakat, walaupun masyarakat itu bukan bagian dari dirinya.
1: Baik, Kang Hafiz, harapan dari Kang Hafiz sendiri mungkin melihat situasi saat ini begitu, terutama perihal tema kita yang saat
0: tema
1: ini
0: kita saat hari ini tentang harmonisasi nilai religi dan juga nilai budaya adalah apalagi tadi Kang Beni juga menyinggung ya bagaimana salah satu hal negatif dari keterbukaan kita di samping sisi positifnya tadi ya. Kita terlalu terbuka terhadap menerima hal-hal yang dari luar, sehingga kita melupakan jati diri kita sendiri. Artinya hal ini kan bisa terlihat dari contoh kecil ya, penamaan anak gitu. Penamaan nama-nama anak yang mungkin

0: menggerus budaya Sunda khususnya dari bahasa ini sedikit demi sedikit tergerus gitu.
1: Mm-hmm.
0: Ya, menurut penelitian banyak gitu ya, bagaimana bahasa Sunda ini sedikit demi sedikit mulai menurun penggunaannya di masyarakat. Nah, inilah yang mungkin ya mungkin pemerintah juga selaku stakeholder yang memegang kebijakan juga alhamdulillah gitu menjadikan bahasa Sunda sebagai mulok wajib. Di tingkatan SD hingga SMA seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi mungkin pesannya ya, yang hal-hal yang mudah aja lah di dalam diri kita, sekitar kita gitu ya. Kayak nama itu kan nama bisa oleh kita gitu, nggak usah nunggu aturan dari pemerintah. Kewajiban nama harus
1: ada
0: pakai nama Sunda.
1: Keputusan presiden.
0: Keputusan presiden. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja.
1: Betul. Jadi hal-hal yang kecil begitu tentunya. Tadi kan karena kita budaya kita ini sangat berkesesuaian, luyu sarang ajaran agama Islam. Artinya ini memang sudah cocok gitu ya, sudah serasi. Jadi apapun yang kita lakukan ini tidak bertentangan sebenarnya ya, Kang ya?
0: Tidak
1: bertentangan. Nah, hasilnya tadi yang seperti Akang sampaikan, kitanya harus menjaga budaya kita justru. Betul. Supaya bisa mempertahankan juga nilai-nilai keislaman gitu ya, Kang ya. Oke, baik. Nah, Pak Dosen, terakhir nih, nah, kayaknya perlu waktu khusus nih ya buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini baru ngobrol perihal ya dua hal inilah ya, maksudnya budaya dan juga nilai-nilai religi gitu dari agama Islam, agama kita gitu. Belum lagi hal-hal yang lainnya, sejarah dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir mungkin bisa disampaikan mangga dari Kang Hafidz, mangga.
0: Ya, berkaitan dengan judul kita hari ini yaitu tentang harmonisasi nilai-nilai religi dengan nilai-nilai budaya di manusia atau masyarakat Sunda adalah intinya sih kesimpulannya sebagai orang Sunda gitu ya, yang lahir dibesarkan di tanah Sunda maupun mungkin kita dibesarkan di tanah-tanah yang lain, di wilayah-wilayah yang lain, inti supaya kita bisa mencapai sebuah visi, sebuah kemajuan, yang pertama harus kita lihat adalah kita harus mengenal diri kita sendiri dulu.
1: Okay.
0: Itu adalah kunci yang pertama. Kalau kita sudah mengenal siapa orang tua kita, siapa leluhur kita gitu ya, ya kita ambil hal-hal positif dari mereka semuanya.
1: Okay.
0: Ya, sehingga kalau kita bisa mengambil hal positif dan kita mengeliminasi sifat-sifat negatif dari orang tua kita, dari leluhur kita, itu kita bisa dengan mudah untuk merencanakan sebuah visi kemajuan ke depan. Kalau ini memang setiap orang-orang Sunda, masyarakat Sunda bisa mengerti bagaimana mengenal jati diri Sunda ini, insya Allah gitu, masyarakat Sunda adalah masyarakat yang bisa menjadi motor perubahan di Nusantara ini.
1: Oke, baik. Jadi tadi disampaikan oleh Kang Hafidz itu tidak semuanya yang kita terima pun baik ya, Kang ya. Tetap harus ada evaluasi. Melihat bagaimana begitu dan tentunya sebenarnya masih banyak hal-hal yang baik ya yang disampaikan oleh para leluhur kita ya. Ya, terutama mungkin mengedepankan budaya Sundanya tapi luyu sarang ajaran Islam yang tidak terlihat saat ini.
0: Ya, apalagi kan sudah tadi terkenal ya sinkretisme antara Islam dan Sunda gitu. Islam Sunda dan Islam. Nah, itu kan
1: jadi
0: sebuah nilai filosofi mungkin budayawan-budayawan pada zaman tersebut supaya nilai-nilai ini tetap selaras, tetap terus ada hingga masa depan.
1: Betul. Nanti. Dan yang saya

0: Budaya menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Lur, rekitu wae. Ceksa Sunda teh geje, gak jelas. Arek aya beja budaya urang rek dicokot batur. Kamu arah ribut.

perhutani anu baheula ngan saaya-aya, tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengan tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: Baik, selamat siang untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pukul 11:13 dan dua lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan ya karena mungkin ini narasumbernya sangat begitu spesial untuk saya karena satu alma mater ya, jadi kita tadi ngobrol-ngobrol dulu sedikit mengenang masa lalu. Seperti yang Anda ketahui bahwa UMKM PBA ini merupakan satu UMKM di mana mewadahi jadi para alumni-alumni Unpad dari berbagai jurusan dan juga fakultas. Luar biasa kan kaum dangu, tapi sekarang tidak hanya untuk alumni Unpad saja, jadi dari luar Unpad pun boleh bergabung, tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya, dan tidak ribet syaratnya mah asal punya bisnis aja UMKM ya teteh ya. Baik kaum dangu perempat budaya dari Bandung, tiba saatnya tentunya kita akan ngobrol nih bareng teteh yang cantik ini, yang parigel banget ya. Aduh, karena ini sosok Teh Terry Arianti ini memang ibu rumah tangga yang nggak bisa diem gitu ya. Tapi nanti gimana nih, di sisi lain beliau ini salah satu ibu rumah tangga yang harus memang mengurus segala kebutuhan dalam rumah tangga ya Teh Terry ya. Betul. Apalagi udah punya anak ya, jadi bobot kerjanya nambah.
1: Double
0: kan. Jangankan udah punya anak, sebelum kita punya anak pun jadi ibu rumah tangga itu pasti ada kerjaan yang memang harus kita lakukan ya Teh ya.
1: Tiap hari ya.
0: Nah itu kan.
1: Tiap menit ada terus ya, nggak habis-habis ya Teh.
0: Nah itu. Kapan berhentinya gitu ya. Jadi kerjaannya selalu ada ya.
1: Bener.
0: Namanya juga IRT, betul. Ibu rumah tangga. Tapi ketika kita melaksanakannya dengan apa ya, ikhlas ya.
1: Tulus ya.
0: Tulus, ikhlas, tujuannya ibadah ya. Insya Allah sepertinya enjoy aja ya Teh Terry ya. Baik, kita langsung saja. Tadi suaranya udah denger kan, enak banget tuh suara Teh Terry.
1: Masya Allah.
0: Jadi gini Kom Dangu ya, di obrolan UMKM ini kita akan membahas tentang peluang bisnis bagi IRT. Nah, ini sepertinya sangat-sangat begitu bermanfaat untuk ibu-ibu atau IRT yang memang saat ini belum atau apa ya namanya, ya belum ada kesempatan untuk mencari uang tambahan.
1: Betul.
0: Ya walaupun mungkin dari suami ada ya,
1: cuma kan kalau nggak pegang uang sendiri berasa gimana.
0: Nah gitu. Tapi untuk siapa uangnya? Untuk kita
1: balik lagi.
0: Baik, tapi kadang-kadang kita terapot gimana nih cara ngebaginya, nanti deh kita korek langsung ya, korek dari Teh Terry Arianti. Karena biasanya memang banyak yang berpendapat Teh Terry kalau misalnya untuk sambil kita menjadi ibu rumah tangga terus kita kerja, katanya susah, gimana dong ngebagi waktunya gitu kan,
1: bener,
0: kebanyakan
1: bener,
0: gitu
1: bener.
0: Kan ya.
1: Untuk mengawali ya sebetulnya.
0: Nah, ini Teh Terry sendiri dulu juga katanya pernah dikerja dulu di satu instansi atau perusahaan ya.
1: Perusahaan swasta.
0: Tapi sekarang dia itu udah lepas kerja karena punya anak tadi ya.
1: Betul.
0: Tapi masih tetap bisa ngasilin duit loh.
1: Harus.
0: Harus ada Teh Terry juga. Karena memang sangat ngedukung dan ngerasa banget ya manfaatnya untuk
1: kita. Buat kita sendiri.
0: Selain ya bukannya kita sebagai wanita tidak menerima nafkah yang diberikan oleh suami ya.
1: Iya, betul.
0: Insya Allah ya, berapapun ya pasti
1: diterima ya.
0: Diterima dan dicukup-cukupin kan.
1: Harus.
0: Itu kan harus memanage ya kita, bener gak sih?
1: Iya betul, harus pintar.
0: Nah harus pintar berapapun itu gitu kan, tapi ya harus seizin suami tentunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik, yuk Teh Terry, boleh perkenalkan diri dulu deh. Untuk pendengar kan tak kenal maka tak sayang ya.
1: Benar-benar.
0: Soalnya ini pendengar perempat untuk obrolan UMKM ini sebenarnya sudah pada nunggu juga. Biasanya
1: gitu,
0: suka ada juga yang chat ya, sharing. Gitu. Boleh dong, silakan sapa dulu dong pendengarnya.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Terry Arianti. Di sini saya sebagai, aduh kalau dibilang owner kayaknya usahanya gede banget ya.
0: Amin loh.
1: Amin ya, semoga ya. Ownernya di Mercon Mamyor. Nanti juga mungkin kita bisa cerita Mercon Mamyor tuh artinya apa
0: sih?
1: Ada gitu. Aku punya anak satu, usia 6 tahun. Ya sekarang full ibu rumah tangga sambil bikin-bikin bisnis kecil-kecilan. Nah ya mudah-mudahan jadi gede juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Baik. Nah udah jelas banget ya kaum dangu. Ini Neng Terry Arianti. Saya bilang Neng karena aduh masih anoma tuh dah.
1: Aduh alhamdulillah.
0: Neng Terry Arianti seperti yang tadi disampaikan oleh Neng Terry, beliau ini owner Mercon Mamyor ya.
1: Iya betul.
0: Mamyor Mercon. Kalau denger Mercon tuh jadi langsung ada. Abimah
1: langsung mau ngaca gitu
0: langsung suhan nih gitu kan. Soalnya rata-rata ya Sekarang banyak juga di tempat
1: suka banget gitu yang pedes-pedes, apalagi wargi Bandung mah kan ya, sama yang pedes teh ya ampun.
0: Lamun teu aya anu lalada teh cenah kurang tenaga.
1: Iya betul. Gitu, kurang semangat gitu makan teh. Ya.
0: Terus sekarang juga kan menu-menu yang ada di tempat makan pasti ada merconnya.
1: Iya, ya? Ada yang pedesnya kan.
0: Merconnya lebih identik mungkin ke pedes ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Bisa diceritakan enggak Neng awal mula Neng Terry terjun ke bisnis ini makanan ya?
1: Sebetulnya kalau bisnis dari dulu suka, dari zaman aku kerja juga teh suka. Cuma dulu karena dunianya kerja, aku bukan bisnis makanan. Lebih ke fashion dulu.
0: Okay. Tapi si fashion itu masih kerja bareng dengan satu perusahaan?
1: Enggak, sendiri. Karena kan kalau mercon Mamior ini kan tiba-tiba muncul idenya setelah aku gak kerja di rumah. Aduh bikin apa ya gitu kan.
0: Dulu kerja lama?
1: Pokoknya aku lulus kan 2008, dari sebelum 2008 udah kerja tuh.
0: Perusahaan apa tuh?
1: Paling lama aku di BFI. Itu 5 tahun. Setelah itu aku pegang tempat LKP punya kakakku.
0: Punten motong. Selama kerja di apa?
1: BFI.
0: BFI itu sambil usaha juga enggak yang lain?
1: Oh, justru itu sambil usaha. Ya. Karena kenapa ya maksudnya sampai kakak iparku bilang kayak gini, Ter, kamu ya kalau ada barang nganggur nggak pakai tag, kayaknya lo jual juga tuh katanya. saking pengen, kamu suka banget jualan gitu dari dulu.
0: Ada turunan nggak?
1: Bapakku kayaknya.
0: Okay. Pasti kan biasanya yang suka banget seperti itu ada dari
1: karena
0: atasnya.
1: Karena memang teh ini flashback dikit zaman kuliahku dulu. Bapakku kan suka buka warung-warung tenda. Dia tuh pentol, bukan pentolan apa. Favoritnya bikin colenak.
0: Asoy, gay boys. Enak bisa gitu. Makan tradisional ya.
1: Bapakku Pak Dondik namanya.
0: Nah,
1: Apa namanya, suka bikin colenak. Jadi aku kalau malam pulang kuliah, beres kuliah, bantuin bapakku tuh. Beres-beres tenda, siapin.
0: Tapi asik ya waktu itu ya?
1: Seru. Nah, udah dari situ, ya udahlah di situ mulai suka-suka bisnis gitu.
0: Kenapa? Karena tahu pendapatannya atau?
1: Karena aku intinya gak bisa diem sih teh sebenarnya gitu.
0: Kan ada juga yang tertarik mau jualan ikut bisnis atau apa, nggak ada gengsi, nggak ada apa gimana. Karena udah tahu oh ternyata berbisnis sendiri itu cuannya lumayan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Ada juga itu. Betul memang. Selain itu juga memang kalau pada saat kuliah ya pertama memang pengen ikut juga seru gitu. Terus aku memang suka ketemu sama orang-orang baru intinya gitu. Okay. Jadi oh ya ketemu orang baru. Kalau jualan kan pasti begitu ya. Muamalah pasti ketemu orang baru terus gitu. Kayak gitu sih. Di kerjaan juga tetap bisnis dijalanin gitu. Kerjaan juga jalanin.
0: Cuman passion.
1: Betul. Nah kalau pas setelah punya anak ini, suami memutuskan untuk udahlah gak usah kerja gitu kan. Maksudnya nanti lagi aja lah.
0: Gak usah kerja di perusahaan.
1: Pokoknya gak usah, terserah lah mau usaha apa gitu. Di rumah, penting dari rumah anak masih bisa kepegang gitu kan. Intinya begitu. Terus akhirnya jualan apa ya, tapi aku suka pedes nih gitu.
0: Kalau Bapak Negara sudah memutuskan seperti
1: betul,
0: itu
1: gimana lagi. Tapi loh teh alhamdulillahnya maksudnya sampai suami tuh bilang kayak gini, ya udah sok kamu usaha apa gitu kan. Ntar untuk masalah modal, jadi support modal. Terus udah gitu dia jadi tester aku juga nih awal-awal waktu itu bikin.
0: Suaminya seneng makan juga kayaknya.
1: Pasti dia
0: cocok kalau gitu.
1: Dan dia seneng pedes masalah gitu teh. Nah udahlah akhirnya kebentuk. Nah awalnya bikin apa ya gitu. Kalau seblak kayaknya udah banyak deh gitu kan. Bikin mercon gitu ya.

0: Ini ke asal-usul nama nih.
1: Asal-usul namanya kayak gitu. Akhirnya bikinlah mercon Mamior. Apa ya dulu ya? Ah udah deh. Awalnya bikin pentol pentol mercon sama ceker mercon tuh dulu aku tuh.
0: Ini bener-bener masaknya dibikin sendiri.
1: Bikin sama sendiri Neng itu, semua sendiri.
0: Berarti pintar masak ya?
1: Kayaknya
0: ada bakat kesana ya.
1: Awalnya justru sebelum menikah aku nggak bisa masak loh teh.
0: Nah,
1: setelah menikah mau nggak mau ya harus masak gitu kan. Akhirnya ngulik-ngulik sendiri lah teh ya. Sampai itu pun si bumbu mercon tuh aku trial and errornya berapa kali tuh teh. Terus ke suami kan
0: coba aku lagi, bilang kayak gini,
1: bang cobain dong, ini kurang apa? Aduh kayak kemanisan deh kata suami gitu. Oh oke okay, ganti lagi. Kurang apa? Terus sampai aku mikirin juga tuh komposisi si bumbu-bumbunya itu. Pernah nih ada yang dibanyakin misalnya bawang merahnya, bawang putihnya berapa gitu komposisinya. Kok agak kurang pas gitu kan. Jadi sekarang aku punya porsi sendiri gitu kalau bikin bumbu. Komposisinya tuh harus segitu gitu teh. Tapi itu rahasia kayaknya kan bilang-bilang.
0: Iya.
1: Nah sampai aku pikirin gitu itu. Dari situ akhirnya udahlah aku bikin-bikin-bikin itu. Dari 2019 ya namanya ibu rumah tangga kadang teh kalau moodnya lagi okay, ya jalan, kalau enggak gitu kan. Sampai buka lah.
0: Tapi justru enaknya gitu ya kalau usaha sendiri ya.
1: Jadi kita yang handle kan? Ya maksudnya kita yang manage gitu kan. Nah udahlah bikin-bikin sampai sekarang apa namanya ceker mercon. Terus akhirnya seru juga nih kalau bikin menu-menu seblak ya gitu. Aku bikin seblak mercon gitu. Tapi beda gitu bumbunya sama yang lain gitu kan.
0: Oh penasaran nih.
1: Boleh lah.
0: Pecinta seblak sih.
1: Ntar dikirim gak lah boleh sini ya. Buat dia.
0: Enggak soalnya Neng Mary bilang ini beda sama yang lain. Jadi kan itu wow. Seneng banget.
1: Karena sih, maksudnya bukannya pede gitu. Beberapa yang
0: harus.
1: Harus ya aduh. Beberapa yang udah makan selalu bilang kayak gini, aduh meni enak ya bumbunya meni cikruh cerah gitu. Terus tapi dah meni beda ya gitu. Emang bedanya kenapa sih gitu, kurang apa? Enggak, kalau aku yang makan di orang lain tuh kadang kalau pedes blas pedes gitu. Kadang agak pahit atau blas apa asin gitu. Kalau ini enggak, semua ada gitu.
0: Ngeblend sih ya.
1: Katanya jadi gitu ada, alhamdulillah.
0: Enggak dominan bumbu yang asin.
1: Nah atau gitu.
0: Banyak kencur atau gitu.
1: Justru aku enggak pakai kencur teh.
0: Oh alah.
1: Kita bikin
0: ya?
1: Beda.
0: Oke. Okay. Alasannya bentar. Penasaran kenapa nggak mau pakai kencur?
1: Karena aku bukan jualan seblak. Karena aku jualan mercon. Beda.
0: Oke. Oke.
1: Udahlah. Bikinlah kayak gitu awalnya. Jualan lah di rumah gitu. Jualan di rumah buka.

0: yang si pentol mercon, ceker mercon, ngerambah lah akhirnya aku inovasi lagi jadi nasi mercon kan. Aku ingat ya dosenku dulu bilang kayak gini. Jadi kalau bikin satu produk itu harus yang kalau harus kayak ini, ilmu-ilmu display katanya. Apa tuh ilmu display gitu kan? Kalau kita bikin bikin toko itu ibarat kalau orang lagi ngelewat tiba-tiba dia diam. Diam apa ya itu ya gitu kan,
1: bikin penasaran.
0: Bikin penasaran, akhirnya dia mau masuk toko tuh. Makanya aku kadang bikin nama yang memang orang tuh apa ya ini gitu kan, jadi penasaran gitu, menarik perhatian, pengen tahu gitu kan, udah tahu dia akhirnya order kan, syukur-syukur alhamdulillah kalau cocok sama rasanya dia bisa repeat order gitu kan. Nah akhirnya bikin nama yang kayak gitulah gitu. Terus mikir lagi nih setelah itu, setelah nasi mercon udah jalan gitu kan, bikin apa lagi ya. Kayaknya kalau terus banyak juga yang teman-teman dari luar kota kan pengen apa dikirim tuh. Kan kalau bentuknya nasi mercon gitu nggak bisa kirim jarak jauh kan, luar kota kan.
1: Takutnya basi ya?
0: Basi. Mikir gimana ya? Oh berarti ini kemasannya harus dirubah dong gitu kan. Akhirnya belilah.
1: Ngulik lagi ya?
0: Ngulik lagi mikir apa. Jadi kita harus beli alat vakum nih kayaknya gitu kan. Vakum yang buat makanan itu kan. Bikinlah akhirnya. Ya udah akhirnya yang mau pesan-pesan dari jauh juga bisa karena kan si itunya di vakum, aman lah ya gitu. Aman dikirim jarak jauh. Gitu sih.
1: Oke, seru nih. Jadi memang melalui proses yang luar biasa juga ya, harus sabar juga. Pertama kali order, yang order nih berapa porsi atau menu yang dipilih, banyak kan menu apa? Soalnya kan yang mercon ini kan banyak ragamnya.
0: Betul.
1: Ya. Kan kebanyakan gini loh, Neng. Ceker mercon dah aja. Jadi itu memang fokus di ceker.
0: Iya, betul.
1: Kalau Neng makan semua ada.
0: Mercon, ya, tapi di menu iya gimana?
1: Ya enggak,
0: Tapi di menuku tuh sekarang-sekarang itu di menuku paling yang muncul itu nasi cumi mercon, nasi ayam mercon, sayap mercon sama seblak mercon. Dan yang paling banyak di order itu nasi mercon sama sayap mercon. Itu.
1: Itu menentukan bukan tema ya, menentukan usaha itu merconnya itu udah ditimbang-timbang, udah dengan pertimbangan yang khusus. Soalnya gini, itu kan tidak bisa dinikmati oleh anak-anak juga.
0: Betul.
1: Ya? Udah enggak? Itu kan jadi pertimbangan
0: iya.
1: Sih. Atau sasarannya memang hanya untuk orang tua saja, dewasa atau gimana?
0: Nah, akhirnya mikir lagi nih Teh, sebetulnya dari situ. Aduh, katanya Mam Yor, anakku pengen nih ngelihat tapi pedas gimana ya? Mikir lagi kan, aduh, berarti ini harus bisa dikonsumsi anak-anak nih gitu kan ya. Boleh deh gitu kan.
1: Level.
0: Enggak, jadinya kita enggak pedes sama sekali. Gitu. Okay. Tapi tetap ya udah deh nasi ayam mercon enggak pedes gitulah. Katanya mercon tapi enggak pedes gitu. Oke, bisa deh, yang penting bisa gitu kan untuk anak kecil. Dibikin lah, tapi tetap pakai bumbuku, cuma enggak pakai pedes gitu. Tapi tetap dia bisa nikmatin bumbu khas punya aku gitu. Anak-anak tuh masih bisa nikmatin. Akhirnya ada sekarang. Kalaupun misalnya mau pesan nih nasi ayam mercon gitu, tapi ori ya gitu. Terus ayam apa? Ayam mercon tapi ori ya gitu. Banyak tuh yang pesan kayak gitu sekarang. Gitu.
1: Jadi enggak semua pedes juga.
0: Betul,
1: ya.
0: Karena aku harus mikir lagi nih biar anak-anak juga bisa nikmatin gimana ya caranya gitu.
1: Itu pas kepikiran udah jalan apa sebelumnya?
0: Sebelumnya. Pas udah jalan itu
1: jalan,
0: terus kan ada yang request. Aku mau dong ini anakku gimana tapi gak mau pedas, bisa gak ya gitu. Kepikiran lah gitu.
1: Jadi mercon tidak pedas.
0: Ori, padahal ori mercon ya.
1: Benar-benar. Terus ini apa nih ya? Inspirasi dibalik konsep bisnis makanan Neng Mary. Inspirasi ya. Konsepnya kan memang mercon.
0: Betul.
1: Nah, inspirasi dibalik bisnis Anda ini apa nih?
0: Apa ya? Sebenarnya inspirasinya cuma pengen bikin orang seneng ya. Terus bikin
1: ngasilin gitu. Ngasilkan juga.
0: Pertama itu pasti ngasilin. Yang kedua pengen apa ya, nyalurin energi aku karena aku kan memang nggak bisa diem gitu ya, Teh orangnya. Terus udah nggak bisa diem, apa yang ngasilin juga deh gitu kan. Akhirnya udahlah bikin bisnis ini gitu.
1: Kalau itu inspirasi konsep
0: karena sendiri, karena aku suka pedes intinya. Teh
1: pribadi
0: pribadi ya. Balik lagi pribadi, aku suka pedes. Terus ngelihat juga kayaknya orang Bandung juga tadi yang aku cerita ada suka pedes deh ya gitu kan. Tapi kalau aku bikin konsepnya kayak seblak udah banyak banget gitu kan. Akhirnya udahlah bikin konsep itu mercon.
1: Oke, keren. Nah, jadi dari inspirasi mah dari mana aja bisa ya?
0: Kadang kalau misalnya kita lagi diem gitu teh, aku mah kalian lagi diem ngelamun gitu kan. Oh iya bikin ini deh gitu.

0: Tapi kadang kita referensinya ya, kadang kita dari lihat juga, baca dan sebagainya gitu kan. Dari rezeki mah kan gak akan ketukar ya, berarti kita usaha, betul gak? Meskipun mungkin konsepnya ada yang sama, tapi yang membuat pede Neng Mary apa?
1: Pedenya itu karena rasa. Yang pertama rasa, terus aku punya ibaratnya apa ya, olahan bumbu sendiri gitu. Aku pede sama bumbu aku sendiri.
0: Racikan.
1: Nah itu, aku pede sama racikan bumbu aku sendiri gitu Teh.
0: Walaupun mungkin ada yang sama untuk menu ya.
1: Untuk nama mungkin sama untuk menu, tapi kayaknya untuk racikan sampai ada yang pernah bilang kayak gini, Teh, konsumenku, Teh, iya, ini gimana ya cara bikinnya? Terus aku bilang
0: gak mungkin.
1: Terus aku bilang, ya begitulah, mungkin bawang merah, bawang putih, cabai gitu doang paling kasih taunya. Untuk komposisi aku nggak bisa bilang Oh ya udah deh gitu kan. Sempat ada yang nanya kayak begitu.
0: Mungkin kalau mau nyimak tadi yang disampaikan Neng Terry untuk komposisi memang sama, nggak jauh dari baput, bamer,
1: betul,
0: misalnya,
1: cabai
0: ya.
1: Gitu
0: atau
1: kan,
0: cabai atau penyedap rasa dan sebagainya. Mungkin kayaknya nih ya, ini kayaknya takaran ya.
1: Betul, takaran sama ternyata pengolahannya juga Teh.
0: Oke.
1: Jadi awal-awal aku takarannya beda dan cara pengolahan sebelum jadi bumbu tuh belum begitu gitu ya. Kok ada yang aneh ya, ada yang beda gitu. Akhirnya setelah
0: mesti diapain gitu ya.
1: Kayaknya harus diapain dulu gitu kan. Takarannya aku rubah.
0: Bener terus, aku penasaran loh.
1: Terus cara cara pengolahannya, kayaknya aku harus diginiin dulu deh gitu. Aku mikir gitu kan. Makanya itu
0: insting ya.
1: Benar. Makanya itu kan trial and errornya berapa kali loh Teh. Terus akhirnya ya udah deh, bumbunya kayak diginiin dulu enak. Udah ini pas nih ketemu. Udah dipatenin nih sama aku nih, harus begini cara bikin bumbu mercon aku gitu akhirnya.
0: Berarti kalau yang mau bisnis di bidang makanan itu harus coba dulu ya.
1: Betul
0: sebelum
1: Teh.
0: Sebelum dijual ya.
1: Betul.
0: Perlu ya.
1: Perlu karena kan maksudnya jangankan kita ngejual produk sendiri ya Teh. Dulu nih sebelum aku ngehasilin produk sendiri, aku rajin jadi reseller makanan orang tuh Teh.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi udah ada pengalaman ya.
1: Reseller jualin makanan orang tuh seru. Dipikir-pikir, aduh, kenapa ya aku jualin terus produk orang lain ya? Enggak mau.
0: Kenapa gak yang sendiri?
1: Kenapa gak yang sendiri? Nah, maksudnya kita ngejualin produk orang pun kita harus makan dulu tuh kan. Ini enak enggak ntar kalau nyoba, ntar kalau kita belum coba ada yang nanya, belum rasain gimana rasanya gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi yang pasti ya itu. Jadi bantu dan untuk tester aku sih selama ini adalah suamiku gitu.
0: Ya kan biasanya kan sebelum di dipasarkan gitu
1: aku
0: ya.
1: Aku suruh cobain dulu tuh.
0: Cobain dulu saudara. Gratis ayo gitu kan.
1: Ayo makan.
0: 1 sampai 5 atau 10 gitu. Kalau sama berarti ya udah.
1: Go kan. Jalan gitu kan. Dan kalau bisnis sebetulnya kayak aku juga sering awal-awal nih belum aku mematenkan takaran dan olahan bumbuku. Aku terima banyak masukan tuh. Misalnya aku beli, saya gimana nih kurang apa, Ter coba deh gini gitu. Ya namanya bisnis kita harus kayak gelas kosong ya, mau mau terima menerima. Terus oke deh aku coba begini gitu kan. Dengan nerima semua masukan, kritikan kayak ini kok begini, ini begini akhirnya kan memancing kita untuk mikir lagi itu diapain ya ini biar rasanya pas gitu kan. Akhirnya dari situ gitu.
0: Oke. Terus ini kan kalau untuk makanan ini ada bahan baku.
1: Betul.
0: Bahan baku apakah itu kalau misalnya mercon cumi ya cumi gitu kan. Betul. Mercon apa ya apa. Ceker ya.
1: Ceker.
0: Nah itu bagaimana nih memastikan kualitas bahan baku yang digunakan.
1: Kalau aku memang pilihnya memang yang ya pasti udah fresh sih harus ya itu. Terus beli langsung ya yang pasti yang maksudnya
0: sudah punya ini ya
1: langganan ya,
0: untuk beli bahan baku.
1: Beli bahan baku ya betul. Jadi kalau misalnya untuk kayak cumi aku juga pilihnya dari bentuk, dari misalnya kualitas juga kan memang kita harus lihat dulu gitu kan. Karena kan dari cumi asin teh kan ada yang beda-beda gitu
0: dan
1: ya Teh.
0: Ada beberapa jenis juga.
1: Benar benar.
0: Cumi yang apa?
1: Ada yang hitam banget gitu bener. Kan. Terus ada yang kecil banget.
0: Cumi tawar gitu
1: nah,
0: kan.
1: Nah, gitu.
0: Yang ada yang asin, ada yang enggak.
1: Betul.
0: Gitu
1: kan. Nah, dari situ kita harus pintar milih juga. Terus kalau untuk langganan ayam gitu memang aku udah ada langganan tuh di rumah. Jadi dia bisa delivery gitu kan.
0: Oke. Jadi kita juga tenang ya kalau yang udah biasa mah ya. Enggak mungkin memberikan
1: betul.
0: Yang enggak bagus
1: ya, ya. Itu harus.
0: Baik, ini apa tantangan terbesar Cenda yang ada yang Teh Terry hadapi dalam menjalankan bisnis makanan? Oh,
1: bisnis.
0: Udah masuk ya. Ini udah masuk ke pendengar ya.
1: Ya, tantangan terbesarnya ya sebenarnya namanya bisnis makanan tuh harus siap ini sih sebetulnya Teh. Harus siap nggak balik modal dulu dalam berapa tahun.
0: Nggak laku gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi gini, awalnya nih jadi kadang bisnis itu kayaknya seni gitu ya. Kita harus pintar ngeraba juga gitu kan. Jadi nggak bisa tuh bisnis
0: ngeraba kita pasaran ya.
1: Ngeraba pasaran. Terus kita ini kira-kira laku dalam sehari berapa porsi ya gitu kan. Sementara kalau bisnis makanan itu kan nggak kayak bisnis baju ya Teh ya. Maksudnya bisa
0: lama, ya?
1: Bisa lama gitu kan dan awet. Kalau makanan kan resikonya tinggi. Kalau ada nyisa itu kan mau nggak mau kalau nggak kita makan ya kita bagi lah gitu kan ke tetangga.
0: Menyiasatinya gimana?
1: Nah, nyiasatinya kadang
0: PO.
1: Nah, awal-awal aku nggak terima PO Teh. Jadi apalagi kalau kita buka warung di teras
0: ya.
1: Tuh kan, kan itu harus ready semua ya, sesuai menu gitu kan. Aku lihat nih tantangan terbesarnya paling itu. Yang namanya orang kan makanan, memang makanan kan kebutuhan tiap hari ya. Cuma kan kadang ada bosannya ya. Apalagi misalnya udah ngadepin yang namanya pesaing gitu.
0: Betul.
1: Dalam aku tinggal di kompleks gitu kan. Di kompleks itu tuh ada beberapa tuh yang jualan hampir sama gitu kan. Cuma kan kalau untuk rasa mungkin kita bisa bersaing lah ya gitu. Nah itu tantangan terbesar kita ngadepin yang memang produk-produk baru dateng gitu kan. Terus yang kedua tantangan terbesarnya yaitu kita harus siap yang namanya gak punya untung gitu. Bahkan untuk balik modal aja kita butuh beberapa waktu gitu kan.
0: Mengalamin
1: itu Teh gitu. Jadi memang nyiapin modal untuk usaha gak bisa uang yang lagi kita pakai gitu kayak. Kayak jadi ibaratnya harus kalau kata orang ini mah uang dingin gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi biar diolah terus tuh gitu
0: uang
1: kan.
0: Uang pressure ya.
1: Jadi memang betul itu. Jadi uangnya tantangan terbesarnya itu harus siap mentalnya begitu. Terus siap mentalnya yang kedua kalau orang bikin inovasi berarti kita harus bikin inovasi lagi nih gitu kan. Yang penting kita gak duplicated gitu ya. Jangan meniru gitu kan. Kita punya ciri khas sendiri gitu kan. Tantangan terbesarnya itu sih Teh paling harus siap di apa ya modal ya gitu.
0: Modal dan juga mental.
1: Nah itu betul Teh, mental yang paling penting.
0: Soalnya kadang-kadang kan kita suka rungsing juga kalau misalnya mental gak kuat gitu ya.
1: Apalagi kan kalau jadi ibu rumah tangga beda ya Teh. Dengan beban maksudnya pekerjaan rumah tangga, terus urusan anak gitu, suami di rumah, terus harus mikirin bisnis juga gitu kan. Manage-nya harus pinter banget tuh.
0: Nah itu yang mau ditanyakan tapi nanti ya setelah lagu berikut ini. Jadi untuk itu Kom Dongeng tetap bersama kami di obrolan UMKM bersama Teh Terry.
1: Oke.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Rama Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum Dongo baik seperti tadi janji saya. Bagaimana sih Teh Teri untuk dapat membagi waktu yang mana harus masak tiap hari, mikirin suami, anak juga keur mejeh-mejeh na gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, aduh.
0: Itu memang perhatian. Tapi dibantu enggak proses masak?
1: Sendiri.
0: Masya Allah beneran.
1: Sendiri beneran.
0: Ya Allah.
1: Dibantu paling bagian logistik suami ya.
0: Oke. Lain lagi. Baik, ceritain dong gimana itu mengatur, memanage, soalnya ini terkait dengan peluang bisnis bagi ibu IRT.
1: Betul,
0: jadi
1: iya.
0: Untuk IRT ini daripada diem aja sok bisnis gitu ya. Bisa
1: iya.
0: Reseller juga kan?
1: Bisa banget.
0: Oh, ajakin juga tuh ibu-ibu IRT.
1: Boleh. Nanti bisa langsung share ini.
0: Jadi enggak susah ya, enggak ribet ya?
1: Enggak.
0: Oke, maksudnya pengalamannya.
1: Dari awal karena memang kan aku ngelakuin jadi lakukan dulu apa yang kita sukain gitu ya. Mm-hmm. Jadi melakukannya juga dan membagi waktunya juga dengan ikhlas gitu kan, tanpa ada keterpaksaan. Kalau aku nih sekarang jadi untuk ngebagi waktu sistemnya biar semua kepegang sama aku, bikin sistem PO gitu Teh sekarang. Jadi tiap hari itu aku misalnya bikin status atau share di grup, nih sekarang mau ada menu ini di aku gitu kan. Nanti kan satu hari sebelumnya aku share. Nanti ada tuh langsung masuk, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini gitu kan. Nah untuk itu besoknya udah bisa langsung ini sih Teh. Yang pasti aku kalaupun mengerjain orderan ini, aku harus udah selesai ngurusin anak, aku harus udah selesai ngurusin apa namanya rumah lah ya gitu, rumah udah bersih apa segala macam gitu kan, kebutuhan anak udah terpenuhi, baru aku langsung eksekusi untuk orderan aku.
0: Tapi itu kan biasanya kalau ada yang order, Teh bisa nggak jam segini?
1: Betul.
0: Gitu kan, itu gimana?
1: Nah kalau untuk yang aku khusus buka menu, itu biasanya aku buka untuk menu makan siang.
0: Nyiasatnya seperti
1: betul,
0: itu. Jadi pagi-pagi mah kita khusus untuk ngurus dulu yang di rumah.
1: Ngurus rumah.
0: Jadi kalau yang mau order di pagi nggak nerima ya?
1: Bisa nerima, tapi misalnya contoh gini, Mamyor, aku nih kayak beberapa gitu ada kasus anaknya mau pergi outing pagi-pagi, kebayang ya gitu kan? Jam segini aku bisa ya gitu, pesan bisa sih untuk beberapa gitu kan. Terus kadang kalau yang untuk pesan untuk arisan pun kan kadang pagi-pagi

0: bisnis ya untuk ibu rumah tangga sekarang mah terbuka lebar banget gitu teh.
1: Baik, baik. Ini bagaimana katanya nih menanggapi tren makanan sekarang?
0: Nah, sekarang. Itu tadi yang dibahas di awal-awal kan sekarang mah harus pinter-pinter kita berinovasi ya balik lagi gitu. Baik. Jadi
1: Sasa aja silakan mangga ya tren makanan sekarang itu dikembalikan lagi ke masa ya.
0: Betul. Itu jadi maksudnya kalau aku siasatinnya pertama selain dari nama, rasa itu udah pasti. Yang kedua dari looknya gitu.
1: Oke, packagingnya.
0: Packagingnya teh harus cantik gitu. Aku teh walaupun banyak perintilan tapi harus kelihatannya aduh meni kabita gitu.
1: Langsung tergiur.
0: Langsung tergiur.
1: Baik, ini apa saran yang terakhir nih? Apa saran Teh Terry untuk para pengusaha muda nih ya? Kan Teh Terry ini masih muda banget loh.
0: Aduh, alhamdulillah.
1: Ya ingin memulai bisnis di industri makanan terutama. Apa nih Teh? Saran.
0: Sarannya mah jangan pantang menyerah ya.
1: Oke.
0: Terus yang kedua, jangan bosan untuk ngiklan sebetulnya Teh. Jadi kadang kita kalau misalnya udah usaha udah mulai down kan kita mental kena. Terus kita kadang suka males untuk ngiklan. Apa sih ngiklan gitu kan, yang belinya juga gak ada atau apa. Tapi enggak, aku tiap hari kalaupun ada yang beli gak ada yang beli, aku ngiklan aja terus.
1: Mau gak mau ya,
0: mau gak mau ada tetap
1: sosmed.
0: Betul, itu harus digunain banget. Mau di Facebook, Instagram, WhatsApp, itu ngiklan tiap hari harus jalan gitu Teh.
1: Baik-baik, peranan UMKM PBA untuk Teteh?
0: Peranannya, jadi yang pertama apa ya, membuka link sih sebetulnya ya. Terus banyak belajar juga dari pebisnis-pebisnis yang lebih sukses dari aku gitu. Banyak belajar dari situ gitu kan. Terus ada apa ya, ada wadah gitu Teh. Wadah dari mulai informasi gitu kan, mulai dari nanti gimana sih cara masarinnya gitu kan.
1: Dan kita
0: kan
1: juga bisa nyimpen kan di
0: kafe, kafe Lukba itu
1: sudah melalui melalui dulu kurasi ya.
0: Jadi banyak sih keuntungannya untuk gabung.
1: Oke. Satu menit saja silakan sampaikan yang terakhir statement closing mangga Teteh sayang.
0: Apa ya untuk ibu-ibu nih yang di luar sana. Sebetulnya enggak ibu-ibu ya. Sekarang anak muda juga udah banyak ya. Tapi untuk ibu-ibu yang merasa terhambat untuk bekerja di kantoran gitu kan, tapi masih ingin menghasilkan, ya mau menghasilkan untuk uang pribadi atau membantu keuangan perekonomian keluarga, itu yang penting temuin dulu apa yang menjadi passionnya ibu-ibu semua di luar gitu. Mau entar itu passion makanan atau misalnya fashion. Setelah ketemu passion, wujudkan, jalanin, ikhtiar, jalan terus sih sebetulnya gitu.
1: Baik, dan sabar ya.
0: Sabar.
1: Baik, ya. Dan jangan lupa satu lagi, silakan untuk Anda pendengar kepoin aja ya Mercon Mamior.
0: Betul.
1: Di Instagram,
0: Instagram ada.
1: Kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Mamior karena beda rasa. Jadi penasaran kan? Kalau misalnya penasaran langsung order.
0: Nah, betul banget.
1: Baik, Neng Teri terima kasih banyak
0: sayang. Sami, ya.
1: Sukses terus.
0: Amin.
1: Dan pertahankan terus mungkin rasa ya, karena jual rasa Allah. Nih dari Mamior mah. Nuhunnya, Neng.
0: Kami Teteh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum danggu itulah wangkongan atau obrolan kami bersama Terry Arianti, owner Mercon Mamior. Duh, jadi ngiler nih ya kalau misalnya tadi dengar Neng Terry menyampaikan akan makanan-makanan produksi dari Mamior ini. Memang udah pasti nih pada pedes-pedes, lada-lada. Bagi Anda penyuka penikmat yang pedes-pedes kayaknya belum lengkap deh kalau misalnya belum nyobain langsung dari Mercon Mamior ya. Baik, saya akhiri perjumpaan kita di obrolan atau wangkongan UMKM hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, namun kami harap Anda tetap stay tune di Pro 4 RRI Bandung.
2: Setelah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colena. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqun wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa iya ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini saya awali dengan sebuah pertanyaan yang singkat dan sederhana.

0: Karena disebut singkat karena pertanyaannya pendek, disebut sederhana karena pertanyaannya mudah untuk dijawab. Pertanyaannya, kenapa hari ini, hari Jumat, tanggal 4, kita sama-sama datang ke masjid? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Kenapa sebabnya kita hari ini bisa datang di masjid? Di saat mata kita sudah mulai ngantuk, di saat badan kita sudah mulai lelah dan letih, di saat perut sudah mulai lapar, tapi kenapa kita datang ke masjid? Pertanyaan itu memungkinkan beberapa alternatif jawaban. Jawaban yang pertama, kita bisa datang ke masjid karena kita sehat. Sehat merupakan jawaban yang benar, tapi sehat bukan merupakan jawaban yang pasti benar. Karena saudara-saudara kita di luar sana, badannya tegap, sehat, tapi mereka tidak mampu datang ke masjid. Ini menunjukkan sehat merupakan jawaban yang benar, tapi sehat bukan merupakan jawaban yang pasti benar. Jawaban yang kedua, kenapa kita datang ke masjid? Mungkin jawabannya karena kita tahu bahwa salat Jumat merupakan kewajiban bagi kita sebagai muslim. Jawaban itu pun merupakan jawaban yang benar, tapi tidak merupakan jawaban yang pasti benar. Karena saudara-saudara kita di luar sana banyak sibuk, tidak ada halangan syar'i, tapi mereka tidak mampu datang ke masjid, padahal dia tahu bahwa salat Jumat merupakan bagian kewajiban yang harus kita laksanakan. Menunjukkan bahwa tahu hukum salat Jumat wajib merupakan jawaban yang tidak pasti benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alternatif jawaban yang ketiga, kenapa kita bisa datang ke masjid hari ini? Jawaban yang ketiga adalah karena kita, hati kita dan kaki kita dimampuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang sibuk, di saat orang-orang tidak ada perhatian terhadap kewajiban Jumat pada hari ini, tapi kita oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya telah dimampuhkan kaki kita, dimampuhkan hati kita untuk taat datang ke masjid. Dengan demikian hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kita kenapa bisa datang ke masjid? Ini jawabannya adalah karena Allah mampukan kaki kita melangkah dari rumah, kaki kita melangkah dari kantor, kaki kita melangkah dari pekerjaan, hati kita disadarkan sehingga Allah bimbing hadir, bisa hadir kita di masjid jami ini. Dengan demikian bahwa kita bisa datang ke masjid ini karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan hidayah kepada kita dan itulah nikmat terbesar yang harus kita senantiasa syukuri, bahwa hidayah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika paman Nabi Abu Thalib sakit, Nabi mendatangi pamannya yang sedang sakit. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah." Wahai paman, ucapkanlah kalimat syahadat. Aku, kata Nabi, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apakah paman Nabi mampu mengucapkan syahadat? Tidak. Padahal yang memberikan dakwah adalah Nabi. Saudara Nabi, satu zaman dengan Nabi, bahkan yang menjaga Nabi ketika kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin menerima hidayah atau diberikan hidayah kepada paman Nabi pun sekalipun. Coba kita bayangkan hadirin jamaah Jumat, kita ada di Bandung jauh, satu zaman pun dengan Nabi tidak, saudara Nabi pun tidak, bahkan yang memberikan dakwah kepada kita dengan kiai-kiai biasa-biasa saja, bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala izin bisa memberikan hidayah kepada kita. Ini menunjukkan bahwa hidayah merupakan nikmat terbesar yang senantiasa harus kita syukuri dan tentu harus kita jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an menyampaikan, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Wa amad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi hidayah, kata Allah, akan aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Dengan demikian, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini merupakan kita adalah orang-orang pilihan Allah. Karena apa? Karena kita sudah diamanati, sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayahnya. Jamaah Jumat, hadirin yang Allah muliakan, dengan demikian hidayah bukan sekedar mengetahui mana yang benar. Hidayah adalah ketika Allah membuat hati kita mencintai kebenaran, menerima kebenaran, lalu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Kita semua mungkin mengetahui bahwa sholat itu wajib, tapi tidak setiap orang mampu untuk melaksanakan sholat yang wajib itu. Kita mengetahui bahwa dosa itu dilarang, tapi tidak semua orang mampu untuk terhindar dari dosa. Kita mengetahui bahwa membaca Al-Quran adalah kebaikan, tetapi tidak semua orang dimudahkan untuk membacanya. Maka dengan demikian, ketika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sholat, masih senang mendengarkan nasihat agama, masih merasa bersalah ketika melakukan dosa, masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, jangan pernah menganggap bahwa semua itu semata-mata karena kemampuan kita, tapi itu adalah pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 8 menyampaikan, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, janganlah Engkau palingkan, jangankah Engkau cabut hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kemudian bagi kita untuk tetap bisa menjaga hidayah itu berada dalam dada kita? Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa bahwa kita beriman karena kita lebih pintar, lebih baik, atau lebih kuat daripada orang lain. Allah lah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Islam. Yang kedua, menjaga sholat. Sholat adalah salah satu tanda bahwa hidayah itu hidup dalam diri kita. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendekatkan diri melalui pembacaan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semakin dapat kita dengan membacanya setiap hari Al-Quran, maka insya Allah akan semakin jelas jalan yang harus kita tempuh. Kemudian yang keempat, memilih lingkungan yang baik. Teman sangat mempengaruhi agama dan akhlak seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa seorang mengikuti agama temannya, Karena itu, pilihlah orang-orang yang ketika bersama mereka kita semakin ikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima adalah memperbanyak doa agar kita meneguhkan hati kita. Jangan hanya meminta rezeki, jangan hanya meminta kesehatan, pekerjaan dan keberhasilan dunia. Mintalah sesuatu yang jauh lebih penting agar Allah menjaga iman kita sampai akhirat hayat. Tidak ada keberhasilan yang lebih besar daripada meninggal dalam keadaan membawa iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat hidayah, menjaga keimanan, istiqomah dalam ketaatan dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
2: Stau suhubakum ba inna tajwiyatat suhub iniqamatis sholah. Tarazu wa'adadilu, ruruskan sab, sempurnakan lurus dan rapat. Oh bila insyaAllah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Assirat Al-Mustaqim, Sirat Al-Lazina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها

تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Wassalamu alaikum kesahabat Rasulullah ajmin amin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultani allahumma inna nas'aluka salamatan allahumma inna nas'aluka wa barakatan allahumma inna nas'aluka rahmatan Allahumma rizuknal qana'ah Allahumma habib alayna fi salatil jama'ah Allahumma rizukna ya Rabbana ma'an nabiyil Mustafa sahibat safa'ah Allahumma ahdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqona bidzikril Qur'an Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara Rabbi habbi minas solihin Rabbi habbi minal muhsinin Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udu bika min sakhatika wan nar Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina bid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة
1: pada kesempatan kali ini yang ditutup dengan dua yang dipimpin oleh Imam Salat Jumat Ustaz Nurdin Hidayat dan yang bertindak sebagai khatib yaitu Dr. Haji Asep Baria SAG MPDI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang mengangkat tema tentang Hidayah Allah, nikmat-nikmat terbesar yang wajib kita syukuri dan jaga. Dan sebagai implementasi dari rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan cara kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah, kemudian juga dengan membaca Al-Qur'an, berbuat baik kita kepada sesama manusia dan tentunya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Revi Jaya dan Kang Randy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril, lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang kaum dangu di mana wae ayana hatur nuhun ka kaum dangu anu masikan setia satu nyerengan propat suara budaya Bandung tuduy kadang tayana. Wilujeng leleson atau sabada ngalaksanakeun ibadah salat Jumat pamugi urang kenging keberkahan kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Bari hiburan ku runtuyan lagu-lagu pop sunang kene dina tabu 13 mah. Baris ngegabung sarang propat dari Jakarta kang ngadukin siaran berjaringan nasional. Lajeng oge musik dan info aya dangdut engke dina tabuh 15 dugi ka 17 engke. Tabuh 17 maksud teh. Dilajengkeun kana ngalang layung di propat suara budaya Bandung. Mantap terus di propat suara.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

Bapak Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun sumber daya manusia dan memutus rantai ketidakberuntungan keluarga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasruddin Joko Suryono menyebut Hanjaba diikuti 1.640 anak terbanyak sepanjang penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memperkuat

perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Robot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Pro 4 Network ya. Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata bukan Bang Wandasona ya. Dadah. Kita kenalan aja deh sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, kemana Bang Wandasona nyi?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap dah. Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Hadir langsung ya, nanti bisa dilihat langsung, bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRNet nih, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, yeah, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, siapa? Ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kalian. Ya, kelihatan banget nih bugar nih Bang
2: bugar
3: Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama perempuan sengalnya di 0812-13-14-10-39 nih Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya Bang Po, pendengar perempuan dan juga pemirsa RRNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-11-24-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Yan Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Yan.
4: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
3: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
4: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
3: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
4: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
3: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
4: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
3: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih ya. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Yan gitu?
4: Iya, jadi

dengan tulisan sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi

0: dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Mm-hmm. Kira-kira begitu.
1: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya?
0: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, mm-hmm. bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
1: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
0: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan sastra.
1: Kalau secara selintas lihat mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
0: Biasa saja atau indah gitu. Indah, tapi dibalik keren. Itu apa?
1: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah itulah betul. Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi betul. Tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
0: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Hmm. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan. Bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
1: Yeah.
0: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan, lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan.
1: Masa
0: kan?
1: Depan.
0: Jadi, apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak, juga akan banyak sekali ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
1: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul. Sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin betul. Ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
0: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
1: Masih banyak gitu nikmati. Ya setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya. Ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
0: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam. Menyimpan itu.
1: Mendokumentasikan lah gitu ya.
0: Mendokumentasikan untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang di

0: dimainkan itu apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di-delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi.
1: Dokumentasi
0: tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
1: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi anak zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
0: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi. Ya. Kalau kita menulis, itu rasanya akan lebih, bahasa Bangkanya lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang gitu diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Perancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. ya cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di apa sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara langsung.
0: Langsung.
1: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman,
1: gitu ya.
0: Kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Oke. Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Itu bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film.
1: Film.
0: Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda.
0: Tidak terbatas. Begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah, atau seperti cabai, atau merahnya merah marun, pink ya, atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi,
0: terbangun
1: gitu,
0: betul
1: ya?
0: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas
0: ya.
1: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu.
1: Di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Nah, bagaimana ceritanya ya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini, ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya. Langsung bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Budaya.
2: Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu, supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Sungaliat. Dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Ega.
2: Lagi Bang Jo.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh gak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya?
1: Oh, di Belitung ya. Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya, Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana?

0: Makasih Bang
1: Cak.
0: Jo, Mbak Ega, sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Ya, terima kasih
2: sama-sama.
1: Ica. Oke.
2: Agak grogi kayaknya Ica
1: Waalaikumsalam
2: ya.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ica grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung
2: Bangka
1: gitu.
2: Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di
2: oh, iya,
1: double deh.
2: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, perempuan, selamat siang.
3: Siap, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
3: Sehat, Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih Bang Edo.
3: Jakarta dulu Bang Jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Edo. Silakan Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Iya, ya pun.
3: Assalamualaikum Pak Ian.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
4: Iya, iya.
3: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
4: Oke.
3: Okay. Nah, okay. Gitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon ya Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
4: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
4: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma. Sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako,
4: Pantai Hako. Kemudian menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana, mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai, Parai Beach Resort, oh, gitu ya. Di situ indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape, siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai E, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah,

0: Kalau kebudayaan juga cukup banyak beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung salah satunya itu adalah kain tenun.
1: Kain tenun. Gitu.
0: Kain tenun cual.
1: Cual.
0: Jadi karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun cara menenun ikat dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas
1: bahan
0: dan benang sutra
1: ya.
0: Gitu ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenunnya alat tenun non mesin. Gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
1: Iya, ada.
0: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat,

0: ke dalam bahasa lokal, kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita tiga abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung gitu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
1: Tongin fangin jejong.
0: Ada ahok.
2: Oh iya,
0: misalnya gitu ya.
2: Siap ya.
1: Saudara, jadi keren banget ya.
2: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya, kayak gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra

0: Hamidah, nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak, dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu,
1: ya.
0: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjudul Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
1: Luas sekali ya.
0: Luas sekali.
1: Tak terbatas bahkan.
0: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau, dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya, yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi, kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunday Alexander misalnya dalam puisinya melihat memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah. Ya, jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya misalnya seperti itu.
2: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya.
0: Ya, sangat
2: ya.
0: Luas.
2: Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
1: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya sahabat budaya. Di 08-12-13-14-10-39 ya untuk... mungkin mengajukan pertanyaan ya.
2: Betul.
1: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
1: Oke, kita coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Singapura atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
2: Boleh
1: ya.
2: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
1: Oke. Kita coba angkat penelpon kembali nih.
2: Boleh, silakan.
1: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
2: Oh, sudah terputus mungkin.
1: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
2: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya. Dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.

0: Oke, perempat, selamat
1: Halo.
0: siang.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria. Boleh silakan dipercepat, Cegu, karena waktu sudah mepet.
2: Ria.
1: Iya, silakan, Cegu. Boleh.
2: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Saya narasumbernya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ya, iya benar, Cegu. Ya, benar-benar.
2: Katanya Megawandi. Bagus banget temanya mengenakan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra itu pasti
1: iya.
2: Kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
2: Ya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan juga cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
2: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih, Cegu Ria.
2: Bye-bye.
1: Iya.
0: Bye-bye, Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, kayak gak ya.
0: Oke.
1: Silakan Pak Ian.
3: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi, waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian belakangan ada Idang Rashidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah lembaga bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangka Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung, baik lisan maupun tulisan.
0: Baik, siap. Itu dia jawaban Cikgu Ria ya.
1: Siap deh ya.
0: Oke.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah yang kita baca tadi ya, Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya, Kak Ega, yang ada di Indonesia yang pasti nyimpan sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh, Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
0: Iya.
1: Yang kita tahu cuma di Rengas Dengklok doang.
0: Di sini banyak juga sejarahnya, Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya, Kak Ega ya.
3: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya. Tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini dan juga Kak Ega, pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi sejarah-sejarah cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya.
0: Bangka Belitung.
1: Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
0: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit, journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi, pamit. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
8: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Siska, ayo buruan, udah siang nih.

0: Beliau adalah Kang Indra Topik Maulana ASI MSI. Beliau seorang dosen farmasi bahan alami dan herbal.
1: Ada istilah namanya ramuan herbal, mm-hmm. ada istilah obat tradisional. Mm-hmm. Nah, ramuan herbal itu adalah segala jenis bahan alamiah yang dibuat oleh masyarakat untuk dikonsumsi sendiri. Mm-hmm. Nah, adapun obat tradisional ini ramuan herbal yang dijual secara publik gitu ya di masyarakat, dan ini di bawah izin edar Badan POM. Itu ada tiga. Pertama ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Nah, ada 6 aspek sebenarnya yang bisa menjadikan si ramuan herbal ini aman digunakan. Hmm. Jadi kalau 6 aspek ini kelewat, ini bisa masalah.
0: Apa saja
1: sama
0: sih?
1: Sama seperti obat kimia.
0: Iya.
1: Yang pertama itu tepat dosis.
0: Hmm-mm.
1: Jadi dosisnya harus tepat. Yang kedua itu adalah tepat cara penggunaan. Jadi tidak semua ramuan herbal itu penggunaannya sama. Mm-hmm. Ada ramuan herbal yang tidak bisa direbus karena efeknya berbahaya. Yang ketiga adalah tepat terkait dengan pemilihan bahannya. Namanya bahan alamiah itu kan mirip-mirip ya. Daun itu meskipun sama-sama hijau tapi efeknya bisa berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian yang keempat adalah tepat terkait dengan telaah informasinya. Jadi sekarang banyak beredar informasi di masyarakat, khususnya di internet, terkait dengan ramuan herbal, tapi tidak semuanya benar.
0: Mm-mm.
1: Tetap harus konsultasi pada orang yang paham tentang ramuan herbal. Yang kelima adalah tepat terkait dengan khasiatnya. Jadi khasiatnya sendiri itu setiap bahan itu berbeda-beda. Meskipun namanya sama, misalkan jahe, apa namanya itu,

0: lempuyang. Mm-mm. Nah, ternyata lempuyang itu ada lempuyang gajah, ada lempuyang wangi. Mm-mm. Lempuyang gajah dia itu untuk meningkatkan berat badan. Lempuyang wangi justru untuk diet. Meskipun sama-sama lempuyang.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

bagi pemilik lahan yang mempertahankan sawahnya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satunya berupa pembebasan pajak bumi dan bangunan PBB bagi lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Dan kebijakan tersebut disiapkan seiring proses penetapan LP2B Kabupaten Bandung, yaitu mencakup sekitar 24.200 hektar atau 87% dari 27.800 hektar lahan.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang menjelang sore kaum dangdut dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan mohon maaf tentunya, biasanya di hari Jumat itu Teh Ros lebih bisa live TikTok. Tapi sekarang lagi ada keperluan tentunya. Dan tentunya saya berkenan akan menemani kaum dangdut hingga jelang pukul 17 sore nanti. Tapi tidak mengapa, kita akan putarkan lagu-lagu yang telah didaftar di playlist. Ada lagu Senandung Rembulan, ada Kabut Biru, lagu-lagu klasiknya kami hadirkan nanti. Dan mungkin ada kaum dangdut yang menyukai, silahkan pilih. Silahkan tentukan lagunya. Kalau ada, kami cari dan putarkan.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong mengajukan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur di kesempatan sore hari ini. Sudah pukul 15.41 menit dan nampaknya cuaca sangat cerah sekali. Dan bagi kaum langu yang lagi di perjalanan, semoga sampai selamat sampai tujuan. Yang ada di rumah, semoga menikmati lagu-lagunya dari Perompas Suara Budaya Bandung.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2,343 meter atawa 7,687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah numere hawa panas.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita, kaum dangu di manapun Anda berada sore hari ini. Tentunya bagi kaum dangu yang kebetulan lagi di perjalanan, di kantor, ataupun mungkin pulang dari ladang, di sore hari ini enak ngabayung yang bayung yang panas satunya, ngagledag ngaguledag katanya bari ngupingkeun lagu-lagu dangdut di propas suara budaya Bandung. Komo di pilemuran masa raos gera, aduh mohon cuaca kieu ngopi rineh gitunya. Panginten pamugi semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya bisa menghibur nih dangdut dari perempat suara budaya Bandung. Mohon maaf biasanya teros hari Jumat itu karaokean, tapi mudah-mudahan

0: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahiang, Astana Gede, Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, raja dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari Nyiar Lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.

0: tawarkan Abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa.

musik, media terapi yang sangat bermanfaat bagi janin yang ada dalam kandungan. Sebuah penelitian oleh Francis Roser dari Universitas California memberikan penjelasannya bahwa efek terapi musik dapat meningkatkan kecerdasan seseorang, dan inilah yang biasa kita sebut dengan efek Mozart. Beberapa penelitian juga membuktikan pemberian stimulus untuk meningkatkan kecerdasan anak adalah ketika masih di dalam kandungan. Karena dalam masa itu, otak masih dalam tahap pembentukan, sehingga sangat tepat untuk menerima berbagai stimulasi positif.

Prodangdut adalah kita nampaknya kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini cukup sampai pukul 17 waktu Indonesia dan nanti akan kami hadirkan Ngalang Layung Galung Sunda Wanci Sareak Layung. Terima kasih bagi kaum dangu yang selalu setia bersama Pro4 Suara Budaya Bandung. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini kita selalu dalam keadaan sehat. Prodangdut dangdut adalah kita mau dengerin lagunya Denny Chan, Negoro Angin. Salam kenal dari Mas Apip di Sumenep, Madura yang lagi dengerin RRI Digital. Terima kasih Mas Apip, kami hadirkan nanti lagunya apa itu? Cah Denny Cakran, Negoro Angin. Coba kita cari ya, Negoro Angin. Terima

0: Suara Budaya Bandung.
1: Tanda ini gini ya, Mas gini ya berjuang.
2: Nanti apa lah aku Mas?
1: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Malang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak Layung. Layung. Layung.
1: Kaum nangu wilujeng sonten, aduh. Masih kene disarenganku Propas Suara Budaya Bandung nya kasontenakeun anu karesan nuju di jalan antanapi nuju kempal ngariung sakula warga kasontenakeun aya nu beberes aya anu nuju bebersih pangintenya katawis aya teh bade beralihna di siang ka wengi karosok ngolong kewang tabuh uyah kita sok lewang komo upami aya di luar daerah atanapi aya di pangumbaraan sok emut kapi lemburan upami tabuh uyah kita nya cuacana tiris lajeng cedem lewang pisan tapi mudah-mudahan para nenek kitu propat tiasa ngehibur kaum dangu kuruntian lagu-lagu pop Sunda dina sonten ieu.

Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciateul nomor 8 Kota Bandung, atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

paninggal Kacamatan Tambak Sari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kesenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah,

0: Perjuangan kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
1: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: menenggelamkannya. Meskipun selamat, mereka sangat sedih karena seluruh desa mereka sudah terendam banjir. Rumah, ternak, dan seluruh harta benda mereka hanyut terbawa arus banjir. Para warga dan anak Pak Kikir menatap pemandangan desanya dari atas bukit penuh dengan genangan air.
1: Wahai para warga, kita tidak boleh larut terus-menerus dalam kesedihan.

Nia sebagai nenek, Agus Super sebagai warga 1, Rosi sebagai warga 2, Iswara sebagai warga 3, Rosyanti sebagai narator. Naskah dibuat oleh Engkos Kosasi, teknik

Galak sate, salah nama sih, upami dibuka, panjang lalakon lah gitu. Inti nah ngalak sate sahur luluhur luluhur kapungkur sampai kiwari, nyepitan nyepitan de

Cara bewara teh upami itu seueur bahan dibagi-bagi bewara teh ieu kanggo laksaeun ieu kanggo mameun gitu. Nah, gitu. Teras aya musuh, lah seueur prosesna. Gitu.

0: di nama raktenya kururukan gitunya.
1: Ya, gitu.
0: Tas tidinya kumaha tatos bewara teras merak teras kumaha.

0: jadi
1: reongan gitu.
0: Jadi kieu
1: kumaha?
0: Ai kapungkur makan nuju teu acan ku pamarentah gotong royong. Masyarakat teh gitu ngayakeun bahan teh. Ayeuna mah datos dipasihan ku pamarentah gitu kantun meser-meserkeun we. Ngan kita ayanganan tah. Sok rada pered sakapeung gitu. Padahal tos diagendakeun. Tah hoyong apa gitu nya.
1: Mohon.
0: Ahna teu kedah rapat wae atuh.
1: Beres.
0: Dan tos diagendakeun cair we lancar. Kantun we ngabagi-bagi posko kan gitu. Dimo kedah rapat deui, rapat deui, tasok rada bingung eta wungkul.
1: Mohon. Tah saupamina ayeuna mah tos alhamdulillah aya dukungan ti pamarentah.

0: Naon nusok jantan lamun teh ama rurungkang dina ngalaksana keun eta.
1: Teu aya.
0: Aya. Alhamdulillah nya.
1: Teu aya. Aman, aman. Artos sungkul sok rada pered.
0: Ai kapungkur satacan aya bantosan eta kumaha gotong royong atawa nepi kumaha?
1: Gotong royongna luar biasa. Upami terang mah saperto seserahan sagala dicanakeun ningan.
0: Oh iya leres.
1: Gotong royongan luar biasa. Nah, ayeuna mah ke gotong royongan teh cuman masyarakat we da artos-tos dipasihan ku pamarentah gitu. Oh. Menghadiri wungkul we ayeuna mah gitu karena pada melan eta gitu. Yeah.
0: Jadi alhamdulillah kendala mah teu aya meureunnya ayeuna mah alhamdulillah.
1: Aya kendala mah sugan ayeuna aman.
0: Tapi naon nu janten tas ayeuna kieu nu janten harepan. Harepan dina acara ngalaksa ieu anu sok dijadikeun tradisi ku orang Rancakalong.

0: kepentingan tujuan anak lah. Tujuan tina ngalaksa kapungkur kernaon ayana kernaon. Tah,
1: eta. Nahon. Tujuan anak syukuran weh ka Gusti.
0: Syukuran.
1: Aite ce tukang ijab teh mah anarima tumarima kitu. Awalna bibit pare aya jadi teu aya. Aya di kerajaan Mataram teh itu langsung disebar di Rancakalong sukses. Ya syukuran, syukuran ka Gusti. Ka Allah.

0: Oh, jadi selama bade
1: anu
0: bade di dinten
1: anu ngamusik
0: teras
1: anu ba anu ngamusik ai nama alhamdulillah abah apan pelestarian alhamdulillah lah jaralan aman.
0: Jadi ai musik pendukung nama istuning Tarawangsa we nya.
1: Mohon,
0: jadi ti dinten ka hiji dugi ka tujuh teh aya eta musik teh.
1: Aya. Tah ari tuliren keras-kerasan. Soalnya pengunjungnya kan seueur. Seperti murang kali sakola, kadang-kadang dua bus kan di ISBI oge. Di UPI. Seueur pengunjung.
0: Daya istilah hari puncak.

Setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia, para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya.

Teu pantes, teu matut. Urang cicing dina amparan bumi Allah. Ngebedega, nepak dada nu bakal rampoh poe engkena. Ngaburi lengken mata nu baris leungit tenjona.

Urang boga cita-cita nuluhur, pikeun tujuan hirup nu bakal kasorang. Ku alatan tujuan eta, urang boga harepan. Tapi kahade, panyakit angkuh, ulah ngotoran.

kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

0: menemani pagi hari ini hingga jelang siang nanti. Di antaranya ada Cahaya Pagi, kemudian ada Sampurasun Pasundan, ada obrolan pagi, dilanjutkan dengan obrolan Kacida, dan jangan lupa ada gelar kawih Pasundan dirangkaikan dengan teras UMKM. Dan pagi hari ini akan kami sajikan Cahaya Pagi dengan topik Raih Kebahagiaan yang akan kami hadirkan, semoga saja membawa kebaikan kepada kita semua. Selamat pagi, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali kembali Pro 4 RRI Bandung bisa hadir menemani Anda di pagi hari ini, tepat di tanggal 11 September 2024, bertepatan dengan 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah, bersama saya Benny Herdiansyah dan juga ditemani Ustazah Nikmah Fauziah SPD. Alhamdulillah, di kajian Cahaya Pagi hari ini akan membahas tema yang menarik, yakni Raih Kebahagiaan Akhirat dan Jangan Lupakan Bahagiamu di Dunia. Saat ini sudah terhubung dengan Ustazah Nikmah Fauziah. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik Ustazah di pagi hari.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Tanpa terasa nih kita bisa kembali lagi menemani tentunya kaum dangu Pro 4 RRI Bandung seperti bisa di kajian Cahaya Pagi. Di sana hujan Ustazah?
3: Bagaimana? Nuhun nuju mari rintik tiungi tika.
2: Alhamdulillah, hujan pertama nih kalau untuk di kawasan di Diponegoro. Mudah-mudahan hujannya ini jadi hujan keberkahan ya Ustaznya, sehat semuanya.
3: Amin.
2: Baik, untuk tema di pagi hari ini, Raih Kebahagiaan Akhirat dan juga Jangan Lupakan Bahagiamu di Dunia, ini dua hal yang penting juga nih ya. Kita hidup di dunia, namun juga tentunya akhirnya kita akan kembali ke akhirat. Artinya ada tujuan begitu untuk mencapai akhirat begitu Ustazah. Mangga disampaikan Ustazah.
3: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: So, jangan lupa, karena pada prinsipnya akhirat memang mesti diraih dengan sungguh-sungguh, mesti diusahakan. Sementara dunia yang setiap orang memiliki jatah sudah menjadi naluri setiap orang untuk meraihnya, sehingga tidak perlu dimotivasi. Tanpa diperintah pun orang pasti akan mencari dunia gitu.
1: Betul.
0: Tetapi yang menyedihkan adalah kesibukan mencari dunia terkadang melalaikan dari akhirat. Banyak orang yang tergadaikan akhiratnya oleh karena ambisi yang berlebihan dalam mengejar dunia. Na'udzubillah. Nah, itu ya. Jadi di dunia wae, cenah di dunia wae karena memang

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Ini hadis sahih ya, hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Semakin jelas dari pesan cintanya Allah terhadap hambanya, tentunya kita harus berpikir cemerlang sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, seharusnya kita tidak akan pernah ridho

dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain. Nah, hadis ini menunjukkan pentingnya bekerja keras dan memberikan nafkah yang baik bagi keluarga kita. Nah, itu pokok yang kedua dalam ayat itu. Kemudian yang ketiga, nah ini berbuat baik dan menghindari kerusakan. Nah, tadi ya dibacakan ayatnya, dalam menjalani kehidupan di dunia kita harus selalu berbuat baik kepada sesama dan menghindari segala bentuk kerusakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba

0: Nah, tapi setelah kau aku sodakohkan, aku kekal abadi selama-lamanya. Kuntu qalilan fasirtu katsiran, sebelum kau sodakohkan aku sedikit, tapi setelah kau aku sodakohkan, aku menjadi bilangan yang banyak. Kunta hafiztani wal an ahfazuka, sebelum kau sodakohkan aku kau jaga, tapi setelah kau aku sodakohkan, giliran aku yang akan menjagamu. Jangan-janganlah kau ragu bersodakoh, Allah lipatkan pahala bersodakoh, sampai tak terhingga pahalanya di akhirat yang akan menjemput kita.
1: Masya Allah, enak sekali Ustazah. Alhamdulillah.
0: Ini kalau lihat dari kalimat ini luar biasa. Jadi kayaknya tidak akan ada orang yang pelit membiarkan saudaranya kelaparan, membiarkan karib kerabatnya kesusahan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena bahaya apa pahala bersedekah itu luar biasa.
1: Betul, betul.
0: Karena inilah yang akan insya Allah menjemput kita di akhirat nanti. Ya. Memang kalau punya uang 100 ribu, dikeluarkan 10 ribu, habis dong di 90 ribu lagi. Padahal bukan, menurut matematika Allah bukan seperti itu.
1: Betul, betul.
0: Gitu ya. Jadi berlipat.

0: tentunya jangan sampai kesenangan dunia ini jadi melupakan akhirat begitu Ustazah ya.
1: Iya betul, betul.
0: Baik.
1: Jangan sampai dilupakan akhirat ya.
0: Baik. Ustazah, sebelum kita lanjut lagi di termin yang kedua, tentunya juga mungkin sekaligus juga merupakan penutup begitu ya Ustazah. Kita akan jeda dulu, satu lagu akan kami hadirkan. Ustazah jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nuhun. Atau nuhun kamdangu, tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung. Kajian Cahaya Pagi akan kami lanjutkan kembali untuk termin yang kedua, masih bersama dengan Ustazah Nikmah Fauziah ya. Tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung.

sama-sama akhiri ta'lim kita ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, dengan ya membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.

Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000

0: tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan